0: Ngopi Masih di jam 7 lewat 5 menit waktu di bilik siar ya. Yang penting kewajibannya nih manis abang saya ejak kalau siar. Yes, benar banget ya. Apalagi kalau misalnya nih manis abang saya ejak kalau siar seorang laki, itu kewajibannya harus dipenuhin. Dan kalau sudah mempunyai anak dan juga punya istri ya, kita ngopi lagi yuk di Goyang Pagi.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

yang di Indonesia. Nah, mana Bang Sayang sih? Jangan kau siapa kabarnya semua? Oh, ada Bang Jerry yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin. Yang pasti namanya yang mana Bang Sayang sih? Jangan kau siar sampai jam 12 nanti ya.

089-2000-1054 atau di 021-536-3333. Sudah siap digoyang? Oh, belum. Kalau belum, tungguin ya. Ntar bakalan Bang Jerry goyang nih, manusia bangsa Eja kalau siar. Maksudnya, digoyang sama lagunya. Bukan Bang Jerry yang goyang. Capek, ah. Tapi nih, manusia bangsa yang sejang kalau siar. Pokoknya yang mau ikutan gabung di sini aja, langsung Bang Jerry tungguin ya. Sekali lagi Bang Jerry sebutin ya. Di 0895-2000-1054.

Yes, Neymar sebab sayang sejak kau siar dimanapun berada ya. Sudah jam 7 lewat 7 menit waktu di bilik siar. Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini yang syadu sekali pagi hari ini. Syadu banget yang manusia bangsa jangkau siar ya. Mataharinya belum nongol tapi malu-malu kucing. Sebenarnya mau nongol tapi malu-malu kucing. Ini yang manusia bangsa yang jangkau siar ya. Ini cuacanya benar-benar mendung-mendung manja. Jadi di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Kalau Bang Jerry mah berharapnya kalau bisa hujan. Ah, gak bawa mobil lagi. Tapi itu bawa mobil. Oh. Tapi di depan ada angkot. Apakah kita pulang naik angkot aja? Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat, semuanya sama kompak dengan berawan yang manusia bangsa Jakarta Utara lalu pagi hari ini. Apakah mataharinya akan nongol untuk hari Jumat ini? Ayo kita nggak tahu juga. Tapi kita coba aja nih manusia bangsa Jakarta Utara, semoga nongol ya nggak sih? Bang Jerry mau ngajakin yang mana sebang sayang si jangkau siar senam dulu. Ayo. Udah siap senam belum? Oke. Bang Jerry pandu boleh? Oke. Kalau Bang Jerry pandu nih yang mana sebang sayang jangkau siar gimana? Aman ya? Gampang banget kok yang mana sebang sayang jangkau siar ya. Sekarang yang mana sebang sayang jangkau siar mendingan semuanya berdiri. Ayo coba diikutin. Di sini ada Radit dan juga ada Adi. Coba berdiri. Berdiri di sebelah sana. Ya. Oke. Coba siapin handphonenya nih manusia bangsa yang jangkau siar, lumayan buat konten. Kontennya Radio CBB ya. Ini nih manusia bangsa yang si jangkau siar real ya. Ini real ya. Coba di sebelah sana, ayo kita harus mencontohkan nih manusia bangsa yang jangkau siar untuk senam ya. Nah, ada Bang Jerry di sini di Goyang Pagi dan juga di sini ada Radit. Mana Radit? Oke, Adi mana? Ah, ini Dimas. Ya Bang Jerry kadang manggilnya Adi. Nah, nih manusia bangsa yang jangkau siar juga harus berdiri ya. Oke, kita senam dulu. Angkat tangannya dua. Oke, siap. Oke, caranya adalah gampang ya. 4 kali, 4 kali, 4 kali berarti 8 ya. Oke, naik, turun, naik, turun. Siap ya? Oke, 1, 2,

kuat. Oke. Sekarang palanya ya, digerakin kiri, kanan, kiri, kanan. Boleh, boleh. Ngadep sana, ngadep, ngadep. Ah, kiri. Siap ya. Siap ya, nih, manusia baktanya Jakau Siar ya. Sekarang kita mulai dari kepala, oke. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Asik. Masih mau lagi? Oke. Tangannya di pinggang. Tangannya di pinggang, puter-puter ya. Oke. Kita geol-geol nih manusia baktanya yang sejangkau siar ya. Sudah siap? Oke. Oke. Satu. Hei, dua, tiga, empat, balik, balik, satu, dua, tiga, empat. Oke, terima kasih. Itu aja dulu gerakannya ya, nih manusia baktanya Jakau Siar ya. Pokoknya yang tadi udah ikutin, yang penting kita bisa olahraga dulu, betul nggak? Oke, sehari tiga gerakan juga udah nikmat loh. Berarti kalau gitu tiap hari digoyang pagi, gimana kalau ada senam dulu ya? ya besok-besok bisa gini goyangnya, ya enggak sih? Dan yang mana sebang sayang sih Jakau Siar, pokoknya yang mau ikutan masih Bang Jiri tunggu di 0895-2000-1054 atau di 536-3333. Setelah tadi kita habis olahraga ya, walaupun olahraganya cuma sekitar 1 menitan, tapi udah berasa ya. Sampai mandi loh dia, sampai keringet banget loh. Ya kan banyak banget keringet ya, sampai diperes-peres. Kita goyang lagi aja kali ini ada Siti Badriah yang lagi cantik. Namanya Neman Sabang saya Jakau Siar di goyang pagi, sir.

dengan judul lagunya Lagi Cantik ya. Gimana? Masih belum puas digoyang? Oke, kalau nih manusia bangsa yang jangkau siar masih belum puas digoyang, gimana kalau sekarang kita goyang sama Bang Haji Roma dengan judul lagunya ya, ini adalah curahan hati. Curahan hati semua orang ya. Gali lubang, tutup lubang. Udah digali, tutup lagi. Udah digali nih, tutup lagi. Udah tutup, gali lagi, ya kan? Maksudnya adalah pinjam uang, bayar utang, pinjam uang, bayar utang lagi.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.
4: In the beginning, there was light, fire, and water.
5: Go!
4: And as time passed,

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Wakuncar nih manis abang sayang sejiang kau siar dari itu di Wibowo menemani di 42 menit meluncur dari jam 7 masih goyang pagi. Yang mau ikutan gabung yang mau absen boleh banget 0895 2010 54 kita mulai lagi yuk goyang paginya.

100% dangdut Indonesia. Nemar cabang saya Ejang Konsiar. Cuaca di Radio CBB tepatnya di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang tadinya mendung-mendung manja sekarang sudah cerah lagi. Matahari udah mulai nongol nih manusia bangsa Ejak kalau siar, tapi mataku masih merah. Aku kurang tidur kayaknya nih manusia bangsa Ejak kalau siar. Entah kenapa ini dua-dua hari ini nih manusia bangsa Ejak kalau siar ya, tidurnya kayak cuma 2 jam selesai. Kadang-kadang kebangun. Apalagi ya nih manusia bangsa Ejak kalau siar nih harus jaga kesehatan banget. Yang pertama adalah batuk dan juga pilek ya. Nah ini nih, untuk nih manusia bangsa Ejak kalau siar, kalau bisa kalau keluar dari rumah atau ruangan ya, ini harus menggunakan namanya masker. Ini Bang Jerry aja pakai masker terus loh. Ini ngomongnya pakai masker nih. Enggak ya. Maskernya masker ini ya, masker bangkuang. Lah buat muka dong, buat muka berarti. Iya, berarti buat cerah ya. Itu masker yang beda ya. Mah bangkuang diparut. Ini si Radit ya, ini wanita bang saya Jakal Siar ya. Sama Dimas, ini dia lagi ini. Matanya tuh lagi dikasihin tomat sama timun. Jadi benar-benar. Jadi kita tuh kalau pagi di sini ya nih Mars Abang saya Jakal Siar ya. Itu siaran sambil maskeran ya, sambil sauna, sambil pedikure-medikure juga gitu. Salon kali ah. Iya bener, pijit juga ya. Salon kali ah di sini. Jadi nih Mars Abang saya Jakal Siar mungkin bisa bayangin kalau sekarang nih Bang Jerry sekarang lagi pakai masker bangkuang. Sedangkan yang satu lagi si Radit ini matanya lagi tutupin sama tomat. Kalau si Dimas ini tutupin pakai timun ya. Jadi silakan dibayangkan sendiri. Dan si Dimas ini sekarang rambutnya lagi di blow. Kalau Radit sekarang rambutnya lagi di kerimbat ya. Oke. Kalau Bang Jerry mah lumayan ya, ada yang mijetin di belakang ya. Ini studio siaran atau tempat sauna ya. Bercanda aja. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini, tepatnya di langkah yang ke-18 di bulan September 2026. Ah udah 18 aja ya. Aduh, baru inget 2 hari lagi kan tanggal 20 ya. Belum bayar wifi. Tinggal wifi doang. Tinggal. Risik udah. Tenang. Wifi doang, aku belum bayar wifi. Lumayan. Ah, aku harus bayar hari ini nih. Cuma saya Jakal Siar. Kalian kalau pakai wifi berapa nih manusia bangsa Jakal Siar? Kalau Bang Jerry sekitaran 170 ribuan. Itu udah banyak banget. Malahan bisa bagi-bagi tetangga. Bisa sampai 5 kampung lah. Jadi dari rumah tuh sampai CBB nyampe gitu kan. Makanya nih pakai wifi. Tapi wifi CBB nyampenya. Bukan wifi rumah. Bukan. Wifi CBB. Aduh. Udah Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Jalan TB Simatupang menuju ke arah Fatmawati terpantau padat merayap. Lalu di Jalan Kemang Raya menuju ke arah Kapten Tendian juga ramai. Di Jalan Panjaitan menuju Jalan Oto Iskandar Dinata juga terpantau ramai lancar ya. Dan juga di mana sebang saya Jakal Siar dari arah Pramuka menuju ke arah Manggarai dan juga arah Kuningan, ini terpantau ramai sekali ya. Ini kepadatan itu terjadi di flyovernya gitu. Sedangkan arah sebaliknya dari arah Manggarai menuju ke arah Pramuka ini cenderung agak sepi nih mana sebang saya Jakal Siar. Lalu berikutnya ini di Jalan Raya Jalan Keramat Raya menuju Jalan Salemba Raya terpantau ramai lancar. Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit juga terpantau ramai lancar. Jalan Yosudarso menuju Jalan El Gang Engano ya terpantau ramai lancar. Jalan Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur terpantau ramai. Jalan IR Haji Juanda ya Depok ini jalan menuju Jalan RA Kartini ya ini terpantau ramai lancar. Jalan Raya Citayem menuju Jalan Tole Iskandar juga terpantau ramai lancar. Dan juga untuk nih manusia bang saya Jakau Siar nih ya, yang mau jalan mau menuju dari arah Citayem ya, dari arah Citayem lewat Jalan Cipayung itu harus berhati-hati karena itu lagi ada pelebaran jalan. Dan juga ini hati-hati yang namanya ada paku-paku ataupun ada besi-besi yang bisa nanti melukai bannya nih manusia bang saya Jakau Siar ya. Yang pakai motor jangan lupa pakai helm dan juga pakai jaket supaya tidak terkena angin. Dan juga yang pakai mobil jangan lupa pakai sabuk pengaman. Hai, selamat pagi Rosanaya, apa kabar? Dan juga ada Bang Pandu, apa kabar Bang Pandu? Mama Salama, selamat pagi juga.
Sehat ya Bang Golai, selamat pagi Bang Golai ya. Lalu juga ada siapa ini, coba Bang Jere. Oh ini dia nih, Bang Golai di Pondok Rajek. Dan juga Mama Kajol, apa kabar? Nur Hayati, Ayah Nurma di Pedurenan, Bang Saibudin lo juga apa kabar, selamat pagi. Ya Wiji Lestari juga apa kabar, selamat pagi. Alporsin dan juga Mama Kembar, selamat pagi Mama Kembar. Bang Toyo di Kuningan, Pares, selamat pagi Pak Aris, halo. Lalu juga ada Papa Enda, Babanda, apa kabar Babandua. Dan juga ada Bang Darle, selamat pagi. Henny Vika bersama suaminya juga, apa kabar Bang Kaminkan. Lalu juga ada Nurasana dan juga Bang Syarka, selamat pagi semuanya. Yang belum disapa, ayo cepetan buru-buru kesini di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Kita goyang lagi, kali ini ada Inul Daratista dengan Buaya Buntung menemani Nemanis Abang Sayang Sejengkau Senior. Nanti akan disusul sama Kemol dari Nina Empo Alba. Dan ada juga Iwan Step, Mama Muda, dan ABG Tua. Tetap digoyang pagi, sir.

0: Undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 7 menit meluncur dari jam 8, yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Masih ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan yang mana Sabang Sayang sejangkau siar ya. Lagi-lagi Bang Jerry ingatkan untuk yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Ini menurut BMKG ya, yang mana Sabang Sayang sejangkau siar. Ini wilayah DKI Jakarta ini masih dalam keadaan kekeringan ya. Jadi menurut BMKG, ini wilayah Jakarta, DKI Jakarta, di mana Sabang Sayang jangkau siar. Ini mengalami musim panas yang lumayan panjang. Dan di mana Sabang Sayang jangkau siar, ini bisa jadi memencet. Bisa jadi ini kekeringan. Jadi untuk teman Sabang Sayang jangkau siar, harus irit-irit yang namanya air ya. Jadi kalau misalnya memang air tidak dipakai, ini jangan boros-boros di mana Sabang Sayang jangkau siar. Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG baru saja merilis informasi peringatan dini kekeringan ya wilayah Indonesia. Jadi bukan DKI Jakarta aja tapi wilayah Indonesia. Nah, wilayah dibagi menjadi 4 kategori peringatan ya. Ini tidak ada peringatan, waspada, siaga dan juga awas nih mana Sabang Sayang jangkau siar ya. Jadi kalau DKI Jakarta nih mana Sabang Sayang jangkau siar ini udah termasuk yang awas nih. Jadi kita harus berhati-hati banget ya nih mana Sabang Sayang jangkau siar karena ini menurut BMKG ini kekeringan ini masih agak lumayan panjang. Jadi belum ketahuan nih ya awan yang membawa hujan akan nyampe ke DKI Jakarta nih pada tanggal berapa dan bulan apa juga belum ketahuan nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Intinya adalah kita harus berhati-hati aja ya. Jangan lupa nih ya untuk yang menggunakan air ya. Jangan boros-boros. Oke. Jangan boros-boros. Oke. Dan berikutnya nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Ini ada aksi pencurian menyasar pemukiman warga di kawasan Kampung Pulau Timaha. Timaha, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Ini yang diambil adalah 3 ekor burung peliharaan yang digantung di bagian teras rumah. Ini digondol maling nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Dan gak tanggung-tanggung harganya lumayan nih mana Sabang Sayang jangkau siar, puluhan juta. Wah. Kalau ngomong-ngomongin burung ya nih mana Sabang Sayang jangkau siar, ini belum lama juga. Ini 2 rumah dari Bang Jerry. Jadi rumah Bang Jerry yang di Kemang, terus rumah tetangga, nah sebelahnya lagi, itu tiba-tiba siang-siang juga hilang nih mana Sabang Sayang jangkau siar ya. Entah kenapa ini karena terbang atau ada yang curi. Tapi ini belum sampai sekarang tuh belum ketahuan. Nah ini tuh harganya dia bilang sih ya itu bisa jutaan burungnya. Wah, ternyata harga burung mahal ya nih mana Sabang Sayang jangkau siar ya. Iya emang bener ya burung mahal ya. Nah makanya untuk nih mana Sabang Sayang jangkau siar harus berhati-hati banget nih menjaga yang namanya barang-barangnya supaya tidak dicuri. Nah ngomong-ngomongin curi juga, ini ada seorang pemuda, oknum pemuda nih mana Sabang Sayang jangkau siar terekam CCTV. Dia ini pura-pura membeli dan ternyata ya dia itu menyolong atau mengambil satu buah air galon. Aduh. Jadi dia bilang dia di daerah Celduk nih ya, daerah Celduk Tangerang, tepatnya di daerah Parung Serap ya, nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Ini terekam CCTV ada seorang pemuda, oknum pemuda, di mana dia membeli sesuatu. Nah setelah pedagangnya masuk ke dalam lagi, ini dia mengambil juga nih ya, kayak ada bonusnya gitu loh, bonusnya tapi mencuri satu buah galon. Aduh. Ini padahal kan untungnya dari pedagang tersebut ya nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Kalau sampai dicuri begini, kasian dong ya kan. Kita goyang lagi aja yuk nih mana Sabang Sayang jangkau siar. Kali ini ada 3 macan asli dengan judul lagunya Ember. Ember. Jangan kemana-mana ya. Habis ini kita masuk di hari bahagia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

depan. Waktunya hari bahagia. Silakan yang merasa bangsa jangkau share yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2010 54 atau di 536 3333 yang mau ikutan hari bahagia. Di langkah yang ke-18 ya, di bulan September 2026, Neman Sebab Saya Jangkau Siar. Ini udah mulai pertengahan lebih dikit ya. Dua hari lagi, tanggal 20 Neman Sebab Saya Jangkau Siar, jangan lupa. Tanggal 20 biasanya adalah batas waktu untuk Neman Sebab Saya Jangkau Siar nih, yang belum bayar tagihan listrik ya, tagihan air, wifi, apalagi motor, tergantung kalau motor. Kalau itu tergantung kapan nggak dapat motornya, bener nggak? Kayak mobil apa gitu. Tapi rata-rata nih, Neman Sebab Saya Jangkau Siar, tanggal 20 adalah tanggal-tanggal terakhir untuk pembayaran. Daripada nanti lagi tiba-tiba nih, ya kan, mandi, ya kan, lagi sabunan, airnya kok mati ya? Oh, mati listrik nih. Oh, ternyata belum bayar. Kucek-kucek mata kan nggak enak ya. Silakan nih, Neman Sebab Saya Jangkau Siar yang mau ikutan gabung, boleh banget 0895 2010 54 atau di, ya, 0215363333 boleh banget. Bang Jerry tungguin. Ya, ada siapa ini? Coba kita cek. Ada Abang Sujud. Apa kabar Bang Sujud di Ciganjur? Abang Sujud katanya mengucapkan selamat ulang tahun buat ibunya. Namanya Ibu Romlah yang ke-64 tahun nih, mana sebab sayang sejak kau siar. Bang Jerry, ini Bang Sujud mengucapkan selamat ulang tahun buat ibunya. Buat ibuku ya, semoga panjang umur, sehat selalu. Katanya kalau bisa boleh gak sih Bang Jerry minta lagu kenangan? Oh iya, sudah Bang Jerry siapin, yaitu lagu dari Vita Alvia dengan judul lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Itu kan lagunya kenangan banget ya, Neman Sebab Saya Jangkau Siar. Oke, coba kita cek-cek lagi apakah masih ada yang telepon. Kita tungguin ya 15 detik dari sekarang.

0: Jerry mau bacain dulu ini nih, manusia bangsa yang sejak kau siar ada wash up lagi ya. Hari ini datangnya dari Mira ya. Selamat pagi Mira, apa kabar Mira? Mira di daerah Ciputat katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat temannya yang namanya Rizky. Hai Rizky, apa kabar? Tapi rata-rata nama orang kenapa ya? Banyakan tuh Rizky ya. Mungkin biar dapat rezekinya kali ya. Oke. Katanya semoga panjang umur, sehat selalu Bang Jerry. Siap. Bang Jerry, aku minta lagunya Zaskia Gotik ya. Siap. Ntar Bang Jerry siapin lagunya Zaskia Gotik ya. Oke. Sudah tidak ada yang telepon. Hai Bang Jerry juga mau nyapa dulu deh ah. Di Goyang Fans Radio CBB ada Ale, apa kabar Ale? Ale. Ada juga Hikmah Latas, apa kabar selamat pagi? Iya kan kalau bola gitu kan. Ale. Ale-alenya mana kalau dari kampung ya kan? Bener kan? Apaan? Iklan. Ale-alenya mana kalau dari kampung? Apa? Berarti ya. Oleh-oleh. Hah? Gitu aja kagak ngudeng. Katanya udah olahraga. Ini olahraga lagi apa? Biar sehat. Ya sudah nih, mana bang saya jangkau siar Bang Jerry mau muterin dulu ah. Lagu klasik yang katanya mau dimin apa yang tadi buat Abang Sujud ya. Bukan lagu klasik, maksudnya lagunya kisah kasih di sekolah gitu. Oke. Okay? Jangan kemana mana, pokoknya tetap di Goyang apa Giza.
1: Jangan kemana mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Rasanya sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Sir.
5: Ladies and gentlemen, this next record needs no introduction.
6: Go on and break it down.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari siru denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88

0: LSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

siar masih ada Bang Jerry yang orang kecil agak ganteng tapi ngangenin, yang masih ada nemenin Marissa Bang Sayang si jangkau siar dimanapun berada. Bang Jerry punya informasi datangnya dari LBJ underscore Jakarta, di mana Neman Sabang Sayang si jangkau siar ini geger sekali dan ini viral di sosial media. Di mana Neman Sabang Sayang jangkau siar ini ada seorang penumpang, oknum penumpang yang menurut Bang Jerry, maaf ya, kurang ajar ya. Kenapa Bang Jerry bilang gitu? Karena ada seorang penumpang wanita Neman Sabang Sayang jangkau siar diduga menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksualnya sebenarnya tidak menyentuh ya Neman Sabang Sayang jangkau siar. Tapi jadi ini Neman Sabang Sayang jangkau siar ini kayak dari di sebuah bis. Bisnya ini menuju ke arah jauh lah ya, jarak jauh. Di mana Neman Sabang Sayang jangkau siar dia itu berdua sama penumpang lain. Jadi ya banyak penumpang-penumpang lain kan ya. Nah, tapi dia berdua sama seorang lelaki. Oknum lelaki. Nah, ternyata oknum lelaki ini Neman Sabang Sayang jangkau siar maaf banget ya. Dia memainkan barangnya nih mana sabang saya jangkau siar, memainkan anunya di sebelahnya itu wanita. Jadi si wanita ini merasa dilecehkan nih mana sabang saya jangkau siar. Jadi si seorang lelaki ini melihat si cewek ini tiba-tiba dia memainkan barangnya. Waduh. Dan hasil nih mana sabang saya jangkau siar, oknum lelaki tersebut ini diamankan oleh petugas. Dan ini semua yang ada di mobil ini benar-benar kayak marah nih mana sabang saya jangkau siar. Ini, wah ini pelecehan seksual namanya Neman Sabang Sayang jangkau siar ya. Jadi untuk Neman Sabang Sayang jangkau siar harap berhati-hati sekali kalau menemukan orang-orang yang seperti ini ya. Ini bahaya banget Neman Sabang Sayang jangkau siar. Dan yang lebih menghebohkan lagi Neman Sabang Sayang jangkau siar, semalam ini terjadi tawuran. Ini di flyover Kalibata Neman Sabang Sayang jangkau siar ya. Jadi ada dua oknum ini bertemu. Ya, dua oknum, kelompok oknum, dua oknum ketemu. Dan ini tawuran menggunakan senjata tajam. Dan ini membuat bikin macet di jalanan tersebut. Ini kejadiannya di flyover Kalibata Neman Sabang Sayang jangkau siar ya. Nah, jangan lupa juga ya, nanti jam 9 sampai jam 10 Bang Jerry siarannya nggak sendiri, tapi berdua sama Bang Eli. Nah, untuk Neman Sabang Sayang jangkau siar yang pengen tahu banget ya tentang dua produk, yaitu minyak gosok Aesa 88 Bro dan juga jamu tetes Bio ASA, boleh banget ikutan gabung di sini. Nanti kita bakalan ngobrol sama Bang Eli dan kita ngebahas tupas tuntas. Dan untuk Neman Sabang Sayang jangkau siar yang mau bertanya-tanya juga boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kita talak tiluk dulu dari Neneng Ariska menemani Neman Sabang Sayang jangkau siar di jam 8 lewat 49 menit waktu di bilik siar.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
7: Soyomi gelas,
4: we love it so much.
9: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalbinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Selalu 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, sejang kau siar. Sekarang waktunya talkshow kesehatan yang pasti bersama minyak gosok HSL 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Dan seperti biasa nih manis abang sayang, sejang kau siar, Bang Jerry siarannya gak sendiri. Karena yang pasti talkshow kesehatan ini Bang Jerry ditemenin sama, hai selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Jerry.
1: Selamat pagi Bang Eli. Sehat Bang Eli?
2: Alhamdulillah.
1: Gimana aktivitasnya selama satu minggu ini? Lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Oke, okay. Udah keliling kemana aja?
2: Seperti biasa lah. Keliling wilayah Bogor, Sukabumi, Jabodetabek gitu ya.
1: Tapi Bang Eli ya, kalau Bang Jerry lihat ya, Bang Eli tuh sehat selalu, ya kan? Boleh dong kasih tahu juga nih manis abang saya sejangkau siar ini tipsnya seperti apa sih supaya nih manis abang saya jangkau siar bisa ketularan sama Bang Eli ya. Dan nih manis abang saya jangkau siar, Bang Jerry juga mau kasih tahu untuk nih manis abang saya jangkau siar yang mau bertanya-tanya ya mengenai seputar jamu tetes Bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 Pro, langsung aja bisa WhatsApp dan bisa telepon nanti di sini di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Tapi seperti biasa nih manis abang saya jangkau siar, sebelum kita mulai Bang Eli,
2: siap.
1: Salam sehat dulu dari Bang Eli, silakan.
2: Baik, nih manis abang sayang jangkau siar dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat.
1: Amin.
2: Ya semoga kita tetap konsisten.
1: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Jadi untuk berusaha sehat itu
1: ya,
2: jangan kita anggap sebuah paksaan ya. Betul. Anggap saja untuk mengejar sehat itu adalah ibadah.
1: Siap.
2: Gitu ya. Karena faktanya memang di saat kita ibadah itu butuh tubuh yang sehat.
1: Betul.
2: Gitu. Mungkin ada beberapa di antara kita di saat dia kondisinya tidak baik ya, atau sehat, kadangkala ibadahnya pun terganggu gitu ya. Nah maka dari itu sehat itu harus kita kejar, harus kita usahakan.
1: Siap.
2: Dan anggap ini adalah satu ibadah gitu
1: ya.
2: Dan kalau yang namanya ibadah nggak boleh juga ditunda-tunda.
1: Betul,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Sama untuk membuat satu kebaikan
1: ya,
2: sehat pada tubuh kita.
1: Betul.
2: Kita juga nggak boleh tunda-tunda
1: ya.
2: Nah jadi banyak ya yang sering kali curhat dengan saya
1: ya.
2: Kadang curhatannya dia merasa punya apa ya, ketidakmampuan ya, untuk mengejar sehat karena kebiasaan-kebiasaan selama ini yang
1: ya, betul.
2: Belum pernah menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehatnya gitu ya. Nah kalau yang seperti ini kita harus bagaimana gitu ya. Ada yang pada dasarnya apa yang dia lakukan tidaklah memenuhi standar sehat, tetapi dia yakini apa yang dia lakukan itu adalah suatu kondisi yang sehat gitu. Nah kemudian ada lagi yang curhat, saya ini kok perut saya ini sekarang udah agak membesar ya, sulit sekali saya memilih pakaian untuk bisa modis gitu ya. Saya udah berupaya olahraga, berbagai macam olahraga, bahkan banyak senam-senam yang saya ikuti gitu, tapi kondisi tubuh saya seperti tidak ada perubahan gitu ya. Makannya juga saya sudah jaga betul gitu
1: ya,
2: tapi kenapa kok masih sulit sekali mendapatkan penurunan indeks massa tubuh yang lebih baik.
1: Ya.
2: Nah ini semua adalah satu hal yang perlu nanti kita bicarakan. Dan ada yang usia-usia di atas 40 tahun ke atas, kenapa ya di usia ini saya sulit sekali menjaga keseimbangan, baik itu kolesterol, tensi, asam urat, tekanan darah saya. Nah, apakah ini semua nanti bisa kita atasi? Apakah ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi? Dan bagaimana cara kita menyikapi ini semua? Inilah yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa terinspirasi, sehingga lebih cepat kita menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehat kita dengan baik. Begitu Bang Jerry sebagai pembuka ya.
1: Oke, di mana sabang sayang si Jengkol Siar, itulah tadi salam pembuka dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi nih, mana sabang sayang si Jengkol Siar ya, yang mau tahu banget nih tentang dua produk yang nanti akan kita bahas kupas tuntas abis nih, mana sabang sayang Jengkol Siar di sini ya, tentang minyak gosok Aisa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aisa. Jadi langsung aja siapin teleponnya nih, mana sabang sayang si Jengkol Siar, bisa telepon di 021-536-3333 atau di 0895-2010-54. Tapi jangan kemana-mana ya, nih manis abang saya Jengkol Siar, yang pasti Bang Jerry selalu nemenin yang manis abang saya si Jengkol Siar di sini sampai habis pokoknya ya, sampai nih manis abang saya Jengkol Siar mengetahui semua. Pokoknya tetap di Talk Show Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio Aisa dan juga Minyak Gosok Aisa 88.
3: Mitra Sehat Bio Aisa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio Aisa dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio Aisa.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuman hanya alam yang kita lihat, ini terasa berputar. Kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio Aisa, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio Aisa, hasilnya sangat memuaskan.
3: Bio Aisa sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio Aisa. Dapatkan Bio Aisa di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio Aisa, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio Aisa. Harapan selalu ada.
1: Hai! 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi di Talk Show Kesehatan yang pasti bersama minyak gosok KS88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Untuk teman sebangsa yang sejangkau siar yang ingin mendapatkan dua produk ini, langsung aja yuk meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Bang Jiri ulang ya. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau mungkin teman sebangsa yang jangkau siar mau tanya-tanya dulu, boleh banget ya. Caranya gampang banget. Langsung aja bisa telepon atau bisa WhatsApp di 0895-2010-54. Dan juga untuk teman sebangsa yang jangkau siar nih, yang mau beli tapi gak bisa sempat kesini, ya gak ngerti kalau online caranya gimana. Nah, bisa banget nih kalau teman sebangsa yang jangkau siar belinya lewat penyiar-penyiar radio CBB atau kru radio CBB. Nah, kalau teman sebangsa yang jangkau siar mau belinya lewat Bang Jerry. Bang Jerry, boleh gak sih kalau belinya lewat Bang Jerry aja? Boleh banget ya. Teman sebangsa yang jangkau siar nih, catat ya nomor teleponnya Bang Jerry, oke? Sudah siap belum? Bang Jerry kasih waktu ya. Di 0857-19-411-440. Bang Jerry ulang nih, nomornya Bang Jerry nih. Kalau teman sebangsa yang jangkau siar mau tanya-tanya dulu, Bang Jerry aku mau tanya-tanya dulu, boleh gak sih? Nanti baru dianterin Bang Jerry ya, boleh. 0857-19-411-440. Oke, sudah? Kalau sudah teman sebangsa yang jangkau siar, kita balik lagi yuk ke Bang Eli. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry.
0: Bang Jerry mau tanya juga nih sama Bang Eli ya. Dan mungkin ini juga untuk teman sebangsa yang sejangkau siar ya. Dan ini berkaitan juga nanti menggunakan yang namanya dua produk ini Bang Eli.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih Bang Eli caranya nih supaya kita nih semua nih ya terhindar yang namanya dari kolesterol dan juga cara pencegahannya seperti apa? Mungkin Bang Eli bisa menjabarkan terlebih dahulu nih.
1: Iya, baik. Ini kita mau coba ya, karena usia-usia 40 tahun ke atas,
0: yes,
1: yang pada umumnya rentan sekali dengan gangguan-gangguan sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik ini berkaitan dengan ketidakmampuan kita menjaga keseimbangan, mulai dari kolesterolnya, gula darahnya, asam uratnya, tensinya, dan jika keempat-empatnya ini datang secara bersamaan pada tubuh, ini yang disebut dengan sindrom metabolik ya. Ada yang memang baru satu, ada yang kayaknya baru mau mulai, ada yang ini udah lama saya alami kondisi itu, ada yang merasa saya tapi begitu fakta medisnya belum pernah tahu gitu ya. Dan inilah yang akan kita ungkap, bagaimana nanti amannya bagaimana. Jangan bangga dengan apa yang kita lakukan, padahal yang kita lakukan itu tidak memenuhi standar sehat secara medis gitu ya. Nah, dan ada yang dengan ini yang temen ngobrol dengan saya ya, usianya sudah 63. Saya selama ini baik-baik saja, tapi baru kemarin kok saya rasakan begitu naik tangga itu kok saya napas saya kok terasa sekali gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan mungkin Neng Manis Abang Sayang pun ada di posisi seperti itu ya. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa usia-usia memasuki 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu ada yang memang kayaknya sulit sekali mempertahankan keseimbangan ini gitu ya. Ini tantangan loh buat usia-usia yang udah di atas 40 tahun ke atas. Nah, kalau yang namanya tantangan bukan berarti kita tidak bisa melewati itu gitu. Tetapi untuk melewati dan menjaga konsistensi keseimbangan itu bisa kita pertahankan, itu tidak bisa tanpa satu perjuangan gitu ya. Nah, saya coba memulai ya dari makanan-makanan yang bisa memicu adanya ketidakseimbangan seperti gula misalnya ya. gula ini kan lebih cenderung sebenarnya kalori yang menumpuk di dalam tubuh kita
0: ya.
1: Itu tidak bisa kita seimbangkan. Betul. Antara yang masuk dengan yang keluar.
0: Betul.
1: Nah, pada akhirnya gula itu menumpuk
0: ya.
1: Penumpukan gula dalam tubuh, di dalam darah kita, ini bisa memicu terganggunya organ tubuh yang disebut dengan pankreas.
0: Okay.
1: Pankreas kita menjadi apa? Resistensi terhadap insulin.
0: Okay.
1: Jadi sulit memproduksi insulin dalam jumlah yang besar. Padahal di kondisi gula darah sudah menumpuk terlalu banyak, maka disinilah perlu sekali yang namanya menjaga. Okay. Jangan sampai terlalu oper gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Demikian juga makanan-makanan yang berlemak.
0: Okay.
1: Ini makanan-makanan utama yang sifatnya dalam tubuh kita itu besar, atau nutrisi yang sifatnya makro gitu ya. Nah, ini kalau terlalu banyak, ini menjadi sumber kalori di dalam tubuh. Kalori yang terpendam ini yang kemudian lemak-lemak itu bisa menimbulkan plak, dan yang paling berbahayanya adalah di saat plak ini sudah mulai menyumbat di dinding-dinding pembuluh darah.
0: Ya,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini satu hal yang perlu kita sadari. Kemudian tensi, tekanan darah. Jadi tekanan darah itu tidak serta-merta datang begitu saja.
0: Betul.
1: Ada akumulasi yang panjang yang terjadi di dinding-dinding pembuluh darah kita yang mengakibatkan ada penyempitan pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada kekentalan di dalam darah, dan ini semua bisa memicu tidak lancarnya sirkulasi sistem peredaran darah.
0: Okay.
1: Tidak lancarnya sirkulasi sistem peredaran darah itu akan memicu kerja jantung yang berat.
0: Okay.
1: Karena jantunglah yang pada dasarnya bekerja untuk memompakan darah ke seluruh tubuh.
0: Betul.
1: Dan kemudian ada yang jika pompa darah ke seluruh tubuh itu mengalami hambatan atau mengalami gangguan, apakah kita tahu apa yang terjadi?
0: Betul.
1: Banyak bagian-bagian organ tubuh kita yang tidak tersuplai nutrisi dan oksigen dengan cukup. Karena darah itu membawa serta yang namanya nutrisi.
0: Betul.
1: Membawa serta yang namanya oksigen. Nah, ini yang menjadi permasalahan kenapa tensi itu bisa meningkat dan sulit sekali kita mempertahankan keseimbangannya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian kalau berkaitan dengan asam urat, yang konon katanya ini karena faktor makanan-makanan yang tinggi kadar purina, kan begitu ya.
0: Betul.
1: Tetapi faktor makanan itu prosentasinya cukup kecil.
0: Okay.
1: Yang terjadi kenapa purin dalam tubuh kita itu tinggi, secara alami ada proses DNA yang mengalami kerusakan di dalam tubuh kita, dan itu nanti akan berbuah menjadi purin.
0: Okay.
1: Dan purin ini pada dasarnya harus dibuang gitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, karena kadar purin yang terlalu tinggi, maka proses pembuangannya menjadi terganggu. Dan pada akhirnya, purin itu menempel di bagian-bagian persendian, membentuk kristal, dan ini yang seringkali kita rasakan seperti ditusuk-tusuk.
0: Oke,
1: rasanya
0: betul.
1: Gitu loh.
0: Enak banget, bener.
1: Dan yang paling mengkhawatirkan adalah di saat kristal-kristal ini sudah mengganggu kerja ginjal. Ginjal ini adalah organ tubuh yang paling aktif atau yang paling bertanggung jawab untuk mengeluarkan purin Dan purin itu biasanya dikeluarkan melalui urin. Tetapi karena ada penumpukan kristal merusak sel-sel ginjal, maka disinilah kalanya purin itu tidak bisa kita urai dengan baik. Nah, dan jika ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bisa mengalami kerusakan ginjal. Dan yang paling kita khawatirkan adalah terjadi apa yang kita sebut dengan gagal ginjal. Di mana gagal ginjal ini kita tahu kasus orang yang mengalami namanya gagal ginjal itu biasanya harus ditangani dengan tindakan cuci darah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang seringkali terjadi pada usia-usia di atas 40 tahun ke atas, ya. Dan kenapa sebenarnya usia-usia ini menjadi sepertinya usia yang benar-benar sudah menumpuk berbagai kondisi penyakit dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari, dan jangan sampai nanti kita usianya sudah 40 tahun tapi selama 40 tahun itu juga kita belum pernah sekalipun secara konsisten menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan sehatnya kita gitu ya. Nah, sekarang saya akan ungkap ya, kenapa kondisi keempat ini seperti saya katakan sepertinya sulit sekali kita mempertahankan keseimbangan. Bukan berarti tidak bisa kita lakukan tindakan untuk mempertahankan keseimbangan kolesterol, asam urat, gula, tensi, tetap bisa. Tapi memang ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tantangan, bukan berarti kita tidak bisa menerapkan atau mendapatkan keseimbangan ini semua, ya. Nah, maka kita akan ungkap, ya, kenapa, apa sih yang menjadi faktor penyebab usia-usia 40 tahun ke atas seringkali keseimbangan kolesterol, asam urat, gula, tensi seringkali tidak bisa kita pertahankan. Penyebab-penyebab utamanya yaitu ada yang disebut dengan kemampuan tubuh untuk membakar kalori dan mengolah gizi itu menurun secara alami seiring dengan bertambahnya usia, ya. Nah, jadi kalau bertambah usia ada memang kecenderungan tubuh kita mengalami penurunan secara alami sehingga membakar kalori, mengolah zat gizi itu seperti ada penurunan gitu ya. Nah, makanya ini adalah salah satu pemicu atau faktor penyebab kenapa sulit sekali kita mempertahankan yang namanya keseimbangan yang bisa memicu yang kita sebut dengan sindrom metabolik ya. Kemudian dampaknya, kalori yang tidak terbakar dengan baik ini mudah sekali menumpuk menjadi lemak. Hal ini memicu kenaikan berat badan, terutama di bagian perut seringkali langsung buncit, yang secara langsung ini mengacaukan sensitivitas daripada insulin, dan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat berlebih di dalam darah. Nah, jadi kalori itu mau tidak mau harus kita kendalikan.
0: Betul.
1: Antara masuk dan keluarnya. Betul. Ya. Kemudian penyebab berikutnya mungkin kalau pada wanita ini sudah mulai mendekati yang namanya mana masa menopause.
0: Oke, ya. Berarti nah, usia-usia sekitar 50-an ya.
1: Betul. Okay. Jadi yang namanya masa menopause itu,
0: betul,
1: ini berkaitan dengan penurunan hormon. Okay. Kalau untuk wanita itu ada penurunan hormon estrogen, ya.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan untuk pria biasanya hormon yang terganggu di usia itu adalah apa yang disebut dengan hormon T3, testosteron. Okay. Ya. Nah, jadi ini secara bertahap memang mulai mengalami gangguan hormon. Betul. Ya. Dan dampaknya, ya, hormon-hormon ini sebelumnya berfungsi untuk melindungi pembuluh darah. Sedangkan hormon-hormon ini sudah mulai menurun. Nah, sehingga perlindungan terhadap pembuluh darah kita di sini sudah mulai berkurang.
0: Siap.
1: Nah, saat kadarnya ini turun, tubuh kehilangan pelindung secara alami. Inilah salah satu pemicu kenapa tensi itu sulit sekali kita kendalikan dan cenderung melonjak, gitu ya. Kemudian penurunan fungsi organ tubuh yang lain seperti liver atau hati. Nah, kemampuan hati untuk menyaring dan membersihkan kolesterol jahat dari dalam darah ini mulai melemah. Padahal kalau liver itu masih belum terkontaminasi, dia itu mampu membersihkan kolesterol jahat di dalam tubuh kita sehingga dia tetap bisa seimbang. Ya. Kemudian organ ginjal seperti yang saya katakan tadi, ini filtrasi ginjal menurun secara bertahap sehingga membuang zat sisa itu seperti asam urat melalui urin menjadi kurang efisien dan akhirnya menumpuk di bagian persendian. Nah, inilah yang sering kita katakan bahwa kok purin di dalam tubuh saya meningkat. Nah, purin ini akan berbuah menjadi zat asam di dalam darah kita, ya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui bahwa penurunan-penurunan fungsi ini semua bisa membuat pembuluh darah kita kehilangan elastisitasnya. Pembuluh darah kita menjadi kaku. Dan kakunya pembuluh darah ini yang rentan sekali terjadi pecah pembuluh darah. Nah, dampaknya jantung harus memompa darah dengan tekanan yang lebih kuat melalui pembuluh darah yang kaku. Secara otomatis ini akan meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian bisa mengakibatkan secara alami masa otot setelah usia 30 tahun sampai 40 tahun itu sering mengalami penyusutan masa otot.

0: gitu. Nah makanya ada yang sebagian saya sudah jaga makanan saya gitu. Nah jadi ini yang harus kita ungkap. Ini sebaiknya bagaimana?
1: Betul.
0: Apakah cukup dengan berolahraga keras?
1: Betul.
0: Ataukah cukup dengan makanan saja yang harus saya jaga?
1: Betul.
0: Nah ini tentu
1: apakah ada asupan-asupan yang lain ya?
0: Betul.
1: Yang dibutuhkan. Nah,
0: jadi inilah nanti yang akan kita ungkap.
1: Siap.
0: Pada perbincangan kita kali ini. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, Neman Sabang Saya Jangkau Share, itulah tadi ya penjabaran dari Bang Eli. Semoga Neman Sabang Saya Jangkau Share juga makin paham. Karena nanti habis ini ya Bang Eli ya, habis kita break dulu, nanti kita akan mengungkap tuntas ya, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan, dan kira-kira asupan apa lagi nih yang dibutuhkan sama Neman Sabang Saya Jangkau Share. Jadi jangan kemana-mana ya Neman Sabang Saya Jangkau Share. Dan juga nanti yang mau bertanya-tanya boleh banget Bang Jerry tungguin. Tetap di Talkshow Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio Esa dan juga Minyak Gosok Aisa 88.
2: Mitra Sehat Bio Esa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah Bio Esa dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio Esa.
3: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu saya hasilnya saya bawa ke dokter, saya terapi kira-kira satu minggu sekali berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum BioSA itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu, ini bukan promosi, memang ini kenyataan, saya memang begitu mas.
2: Ingat Jamu Tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan Jamu Tetes BioHSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor Jamu Tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Jakarta 100% dan Indonesia. Neman sepak saya Ijang Kalsiar, balik lagi di Tosok Kesehatan bersama Jamu Tetes Bio Aesa dan juga Minyak Gosok Aesa 88 Pro. Dan neman sepak saya yang sejang Kalsiar, sekarang waktunya untuk neman sepak saya Ijang Kalsiar yang mau bertanya-tanya boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Bang Jerry sekarang mau tanya nih, meneruskan yang tadi, ya kan? Kira-kira nih, dari yang Bang Eli tadi jelaskan, apa sih kaitannya nih dengan jamu tetes Bio Aesa dan juga minyak gosok Aesa 88 Pro? Silakan Bang Eli.
1: Baik, ya. Saya mulai dulu dari nutrisi ya. Jadi nutrisi itu syarat mutlak kalau kita memang ingin bisa mempertahankan. Jadi memenuhi nutrisi ini tantangan.
0: Betul.
1: Mungkin kalau kita mengacu kepada apa yang dianjurkan oleh para ahli-ahli kesehatan di seluruh dunia, yang dianjurkan kita minimal 5 porsi mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari.
0: Betul.
1: Ini syarat.
0: Okay.
1: Syarat mutlak ya. Nah, ini yang saya katakan tantangan. Kalau saya tanya satu persatu Neng Manis Abang Sayang di usia begitu sudah mengenal makanan, sampai usia mungkin saat ini udah ada yang 40, 50, 60.
0: Untungnya aku baru 22 ya.
1: Kira-kira apakah sudah bisa memenuhi persyaratan ini dalam kurun waktu 1 minggu saja secara konsisten?
0: Wah, kalau Bang Jiri ya ditanya kayak gitu kayaknya enggak deh Bang Eli. Kadang makan buah dan sayur aja tuh jarang-jarang. Maunya tuh gorengan biasanya.
1: Nah, ini sekarang tantangan buat kita semua, Neng Manis Abang Sayang, dimanapun berada. Di saat kita tidak bisa melewati tantangan itu, jangan bangga. Di usia 40 tahun, 60 tahun kita masih bisa bekerja, jangan bangga. Karena negara-negara yang sudah maju, usia 80 tahun pun mereka masih bisa aktif bekerja seperti orang Indonesia di usia 60 tahun gitu loh. Jadi kita mengacunya harus ke yang maju, jangan mengacunya ke belakang gitu ya. Nah, jadi ini adalah tantangan. Jika kita mampu melewati tantangan itu, insya Allah yang namanya mempertahankan keseimbangan gula, kolesterol, tekanan darah, insya Allah bisa kita lewati gitu ya. Nah, dan berbicara tentang itu, gak salah dong saya juga punya program tersendiri. Dan program ini kan sudah saya jalankan lebih kurang 5-6 bulan terakhir gitu ya. Mungkin bagi yang simpan nomor saya sudah sering share makanan-makanan sehat saya seperti apa gitu ya. Saya sadari yang saya lakukan itu juga belum masuk dalam kategori terbaik gitu. Karena memenuhi nutrisi yang baik itu yang saya share mungkin seberapa ya, belum memenuhi kriteria nutrisi sehat. Tetapi orang menilai saya, wah itu udah baik banget gitu. Padahal belum tentu itu memenuhi standar secara optimal gitu ya. Maka saya sendiri sadar itu, maka nutrisi Bio Aesa ini selalu saya berikan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu tantangan terbesar kita. Jika kita bisa melewati tantangan ini, ya insya Allah ya usia-usia 40 tahun itu kita bisa menjaga keseimbangan yang namanya kolesterol, asam urat, tekanan darah, gula darah. Nah, jangan sampai nanti ini menjadi sindrom metabolik ya. Sindrom metabolik itu adalah di saat keempat-empatnya ini datang secara bersama-sama di dalam tubuh kita. Satu saja sudah menjadi beban tubuh dan menjadi perusak sel-sel tubuh. Apalagi keempat-empatnya itu ada dalam tubuh kita secara bersama-sama. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah sindrom metabolik ya. Jadi persyaratan mutlak yang harus kita lakukan adalah penuhi nutrisi. Jangan sampai nanti nutrisi-nutrisi makronya terus yang lebih dominan tanpa ada nutrisi-nutrisi mikro yang kita jadikan sebagai penyeimbang. Nah, jadi kalau kita berhasil melewati tantangan ini, ya insya Allah kita akan mampu menjaga keseimbangan sehingga sindrom metabolik itu benar-benar bisa kita tekan di usia-usia 40 tahun ke atas ya. Gitu ya. Dan banyak yang bercerita kayaknya memenuhi standar sehat dengan porsi 4-3 sampai 5 buah dan sayur kayaknya sulit saya penuhi. Kenapa? Karena faktor saya juga kalau ketemu dengan makanan-makanan ini yang bercerita, saya katanya kalau masak ayam kampung di rumah katanya, wah makan dagingnya bisa berlebih gitu. Nah, ini yang kadangkala menjadi tantangan terbesar. Boleh, yang namanya karbohidrat, lemak, protein itu adalah nutrisi yang memang lebih banyak dibutuhkan tubuh, tetapi di saat tidak ada penyeimbangnya berupa mikronutrisi ini yang bisa memicu sindrom metabolik itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gerak fisik. Gerak fisik ini adalah salah satu langkah kita untuk membakar kalori, jangan sampai over kalori di dalam tubuh. Karena di saat kalori over di dalam tubuh, dia ini menjadi beban. Seperti yang saya katakan, dia bisa menjadi penghambat pembuluh. Nah, ini yang menjadikan bahwa sirkulasi sistem peredaran darah itu mengalami gangguan. Nutrisinya oke, tetapi sirkulasinya ada hambatan, ini juga bermasalah pada akhirnya gitu. Jadi antara nutrisi dan sirkulasi itu harus benar-benar seimbang. Lancar sirkulasinya, nutrisinya cukup, maka semua lini sel-sel tubuh kita bisa mendapatkan nutrisi lengkap itu dari peredaran darah yang lancar. Demikian juga dengan oksigen yang berperan sebagai zat pembakar di dalam tubuh kita sehingga proses oksidasi dalam tubuh bisa berlangsung. Nutrisi ada tetapi pembakarnya tidak ada, maka nutrisi itu juga tidak bermanfaat secara optimal. Maka manfaatkanlah. Kita di pagi hari itu harus mendapatkan oksigen sebanyak mungkin supaya proses oksidasi itu berlangsung. Kita diberikan oksigen gratis ya, loh. Betul. Apa nunggu kita harus beli oksigen dulu nantinya gitu ya.
0: Duit ya.
1: Dan
0: oksigen tiap hari ya.
1: Jika kita tidak mampu menjaga ini, maka membeli oksigen itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini yang saya katakan, manfaatkan udara pagi itu dengan baik ya. Dan gerak fisik, berolahraga. Olahraga itu bukan gaya-gayaan. Olahraga itu ibarat kendaraan itu mesin, jika tidak dipanaskan itu rusak. Demikian juga dengan organ tubuh. Jika organ tubuh tidak digerakkan, maka terjadi kekakuan di mana-mana. Sirkulasi sistem peredaran darah terganggu. Terganggunya sirkulasi sistem peredaran darah ini beban jantung gitu loh. Maka kenapa orang yang rutin berolahraga nggak perlu berat kok. Jalan 20 menit, 30 menit satu hari cukup. Tetapi konsistensinya yang penting. Ya, jangan sampai nanti gerak atau jalannya sebulan sekali. Itu kan begitu kita berjalan seperti ada kejutan gitu loh. Nah, jantung kita ini tidak boleh atau tidak butuh kejutan. Kayaknya ada yang mau masuk ya, Mas.
0: Boleh kita angkat dulu ya?
1: Boleh.
0: Oke. Nah, coba kita angkat. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ranjeri.
0: Hai, Ranja ya? Oh, Ranjai. Iya, Ranjai.
2: Iya.
0: Mau tanya apa nih sama Bang Eli?
2: Kan 2 hari lalu mata aku tuh gatel, bengkak yang sebelah kiri. Kena debu ya.
0: Okay.
2: Terus Pak Eli, kemarin aku olesin di kelopak matanya, kulitnya di atas itu sama samping. Terus 1 jam kemudian kempes.
0: Okay.
2: Gatelnya hilang.
0: Okay.
2: Udah itu aja.
0: Oh, cuma mau kasih tahu doang dia. Udah itu aja.
2: Pokoknya enggak bahaya kan? Gitu Pak Eli.
0: Ini pakai minyak ya?
2: Iya.
0: Pakai minyak lo. Pakai minyak lo aman lo begitu. Berarti kena mata aman nih, enggak masalah.
2: Bukan masalahnya kalau tapi kelopak matanya atasnya mata gitu, kulitnya gitu.
0: Iya, tapi kan biasanya kan kalau obat-obat yang lain ya, kalau di kena mata, maksudnya walaupun di pinggir-pinggirnya nih, berasa mata itu kan kayak berasa perih. Apakah pakai minyak ini perih apa enggak?
2: Enggak.
0: Oh, aman Bang Eli.
2: Tapi alhamdulillah sih aku bismillah aja gitu. Kalau enggak kuat aku gatel banget gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jalan satu-satunya aku ingat minyak itu.
0: Oh iya, betul.
2: Itu Pak Eli.
0: Siap. Yep. Ada lagi itu aja?
2: Sudah deh. Aku ngalamin sendiri, tapi ada buktinya, itu bagus sih.
0: Iya, sip. Oke, ada lagi?
2: Makasih Pak Eli dan Jerry.
0: Sama-sama Ranjai. Dadah, bye-bye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, dia testimoni. Dia mau kasih tahu kalau dia pakai minyak gosok Kaisa 88 untuk di kelopak mata. Karena matanya kemarin bengkak ya. Nah,
1: ya.
0: Terima kasih lo Ranjai. Boleh dilanjut Bang Eli?
1: Iya. Sebelum kita lanjut, minyak balur HSA 88 ya. Pro ini adalah minyak yang bahannya rempah-rempah pilihan. Okay. Dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Ya. Jadi kenapa kok mata gatel begitu dibalurkan minyak tapi di kelopak matanya ya? Apakah ini bisa nanti bekerja sampai ke dalam sarap-sarap matanya?
0: Ya.
1: Nah, ini yang kita katakan bahwa minyak rempah ini sudah diformulasikan sehingga mudah sekali masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori ya. Dan zat aktif inilah yang bekerja. Sensasi rasa hangat itu sensasi yang benar-benar mampu menangani kasus yang namanya gatal.
0: Okay.
1: Makanya kalau ada rasa gatal di kulit, tidak perlu harus kita garuk, cukup balurkan minyak. Ya, insya Allah nanti zat aktif dalam rempah itu bisa bekerja mengendalikan rasa gatal itu sendiri. Dan ini adalah tindakan tepat karena kadangkala kalau digaruk tentu ini bisa menimbulkan kerusakan pada sel kulit, apalagi kalau tangan kita tidak dalam kondisi bersih ya. Maka apa yang dilakukan ini adalah tindakan yang bijak ya, tindakan yang bisa menghindari adanya bakteri yang tertempel di kulit, apalagi di areal mata ya.
0: Betul, betul.
1: Dan seringkali tanpa kita sadari mata kita kucek.
0: Okay, betul.
1: Pada akhirnya bukan tambah benar, timbul
0: ya,
1: bengkak, merah dan sebagainya.
0: Betul.
1: Nah, makanya dengan adanya minyak bisa kita balurkan ya di bagian kelopaknya. Kalau diteteskan ke mata nanti perihnya.
0: Betul.
1: Kalau mau ditetes ke mata, gunakan yang bio HSA.
0: Betul, pakai gitu. Yang bio ya.
1: Jadi di permukaannya gunakan ya, minyak.
0: Betul.
1: Tapi kalau mau meneteskan, gunakan jamu tetes bio HSA-nya ya. Oke, kita lanjut
0: ya.
1: Tadi ya, bahwa gerak fisik itu begitu penting ya untuk menunjang yang namanya sehat. Jadi orang yang rutin berjalan 20 menit sampai 30 menit sehari, coba lihat, orang itu akan jarang sekali yang namanya sakit. Bukan karena mereka mengatur pola makan, bukan mereka mengkonsumsi vitamin.
0: Betul.
1: Tetapi dengan rutin secara konsistensi berjalan, maka otot semakin kuat. Dan kekuatan otot itu perlu kita tahu bahwa kekuatan otot itu melindungi pembuluh, melindungi saraf-saraf tubuh. Ini yang membuat jantung itu kayaknya lancar saja karena pembuluh darah kita terlindungi dengan baik gitu ya. Makanya jantungnya juga lebih sehat.
0: Betul.
1: Sirkulasi sistem peredaran darahnya lancar.
0: Lebih lancar.
1: Dan jika sirkulasi darahnya lancar, maka jelas seluruh lini tubuh itu bisa mendapatkan asupan nutrisi atau suplai nutrisi dengan cukup. Dan ini luar biasa, sangat menyehatkan. Nah, jadi sekali lagi, berolahraga atau gerak fisik itu ya, penting.
0: Penting banget.
1: Dan satu hal yang menjadi satu yang kita banggakan sebagai umat muslim
0: ya,
1: bahwa gerakan kita untuk ibadah ya, seperti sholat itu gerakan-gerakan sehat.
0: Okay.
1: Gerakan-gerakan yang bisa membantu lancarnya sirkulasi sistem peredaran darah ke seluruh organ tubuh. Nah, makanya kalau bisa kita harus lakukan gerakan-gerakan sholat yang benar gitu. Dan kadangkala gerakan sholat itu kenapa tidak sempurna? Karena orang itu sakit gitu. Sakitnya kenapa? Asam uratnya tinggi. Kalau asam uratnya tinggi, otomatis nyeri. Dan pada akhirnya gerakan sholatnya menjadi tidak sempurna gitu loh. Dan ketidaksempurnakan gerakan ini, itu ada gangguan sirkulasi sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, maka ini harus benar-benar kita mampu kendalikan. Dan ini merupakan tantangan yang saya katakan ya. Nah, kemudian mengendalikan emosi ya. Stressing, memanage stress itu sangat penting
0: ya.
1: Orang yang stres, ternyata orang yang khawatir, cemas, was-was, itu ternyata mampu meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini tanpa kita sadari, dia di saat hormon ini meningkat, maka secara otomatis tensi bisa meningkat, gula darah bisa meningkat, asam urat bisa meningkat. Bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor gerak yang kurang, tetapi karena emosi mampu meningkatkan hormon kortisol yang mana hormon ini bisa mengacaukan keseimbangan dan bisa memicu yang namanya sindrom metabolik dalam tubuh. Nah, maka dari itu mengendalikan stres ini juga sangat penting.
0: Betul.
1: Dan mari kita mulai ya, dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
0: Betul.
1: Rutinkan 5 tetes 3 kali 1 hari.
0: Siap.
1: Gerak fisik, balurkan minyak untuk merelaksasi otot-otot.
0: Betul.
1: Dan biarkan proses itu berjalan. Insya Allah nanti
0: amin,
1: nikmat sehatnya akan kita dapatkan.
0: Siap.
1: Begitu Bang Jerry ya.
0: Oke, Bang Eli, terima kasih loh sudah memberikan pencerahannya dan juga informasinya.
1: Siap Bang Jerry.
0: Tapi boleh nih terakhir ya, kenapa sih nih manusia bang saya Jakau Share kudu mesti wajib hukumnya menyiapkan yang namanya minyak gosok S88 Pro dan juga Bio HSA? Silakan Bang Eli.
1: Ya, karena nutrisi-nutrisi ini benar-benar mampu menjadi penyeimbang.
0: Betul.
1: Nutrisi-nutrisi ini mampu melindungi sel-sel tubuh.
0: Ya.
1: Nutrisi-nutrisi ini mampu melindungi pembuluh-pembuluh darah kita supaya tetap elastis. Ini yang menjadikan seluruh proses metabolisme di dalam tubuh benar-benar bisa berjalan secara optimal. Dan ini yang benar-benar mampu kita lakukan untuk menekan sindrom metabolik. Menekan sindrom metabolik ini insya Allah juga mampu kita terapkan untuk menjaga indeks massa tubuh kita agar tetap dalam kondisi normal. Jadi konsistensinya penting dan tidak harus ditunda-tunda. Makanya saya katakan ini tantangan. Saya tantang semua Neng Manis Abang Sayang, kalau memang ingin mampu mengendalikan ini, mulai hari ini Bio HSA harus masuk. Karena nutrisinya begitu banyak. Minyak balur harus digunakan minimal pagi dan malam hari. Supaya otot-otot kita bisa rileks dan pikiran kita bisa tenang. Dan insya Allah gerakan-gerakan sholat kita pun itu bisa kita lakukan dengan sempurna. Mudah-mudahan sehat. Dan harapan kita semuanya tentu Neng Manis Abang Sayang bisa sehat, bisa melakukan gerakan-gerakan ibadah sholatnya dengan sempurna.
0: Amin.
1: Dan insya Allah mampu bekerja secara optimal. dan di situ akan ada rezeki yang siap menanti kita. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat.
0: Amin.
1: Dan inilah yang bisa kita sampaikan pada perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Siap.
1: Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, salam sehat, salam Bio HSA.
0: Terima kasih Bang Eli. Dan terima kasih juga nih manusia Bang saya Jakau Siar sudah mendengarkan Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok HSA 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.
3: Manusia Bang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: dari Wings Food.
1: Yuk nemenin sahabat sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neymar Sabang Sayang si Jangkau Siar, tahu enggak sih ya? Ternyata Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ya, kalau masak ayam ya, mau direbus ataupun digoreng, itu ada waktunya loh Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, enggak bisa sembarangan. Nih ya, Bang Jerry kasih tahu Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, mungkin juga ada yang baru tahu nih ya. Semoga habis denger ini ya bisa dilakukan Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar. Yang pertama, kalau Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak ayam utuh ya, masak ayam utuh itu ternyata waktunya sekitar 60 sampai 70 menit Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar ya. Lalu kalau misalnya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak dada ayam, itu waktunya sekitar 22 sampai 25 menit. Dan kalau paha bawah ya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, itu waktunya adalah 25 sampai 30 menit. Lalu kalau misalnya Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar masak ya ayam bagian paha atas ya, ini waktunya adalah 20 sampai 25 menit. Nah, kalau yang ini nih bagian sayap Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, ini lebih agak cepat nih ya, karena matangnya juga lebih cepat. Ini sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, kalau ceker ayam Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, ini lumayan agak lama ya supaya empuk. Ini sekitar 45 sampai 60 menit. Nah, jadi Neymar Sabang Sayang Jangkau Siar, silakan. Semoga info yang Bang Jerry berikan bisa bermanfaat, atau jangan-jangan ada yang baru tahu juga nih ya. Aduh, Bang Jerry jadi pengen masak ayam kalau dengerin kayak gini. Sudah, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Yuk, digoyang pagi.

0: Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ril, kenapa sih lu suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gua. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Slat 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang saya sejengkau siar. Hayo, jangan lupa nemani sabang saya jengkau siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nemani sabang saya jengkau siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya nemani sabang saya sejengkau siar nih, lagu kesukaan nemani sabang saya jengkau siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nemani sabang saya jengkau siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nemani sabang saya jengkau siar, ketik namanya nemani sabang saya jengkau siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nemani sabang saya jengkau siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya nemani sabang saya jengkau siar dan juga lagu kesukaan nemani sabang saya jengkau siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.
1: CBB Radio 105,4 FM.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

kan sayang? Dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari Sabang Sayang jangkau siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari Sabang Sayang sejangkau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari Sabang Sayang jangkau siar, sekarang saatnya nih mari Sabang Sayang jangkau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena nih mari Sabang Sayang sejangkau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Habibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih mari Sabang Sayang jangkau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari Sabang Sayang jangkau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Woi woi, Neng, jalan yang bener dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu gak sih?
2: Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, gak apa-apa sih Neng.
3: Ah, Abang bisa aja.
2: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping crush-crush gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
11: diabetes,
10: lambung.
11: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya berkuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
10: 130.
11: 130.
10: Per 7. Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang
11: Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0812810098 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Saya nemu duit nih, lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh, balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu, kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja, biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

100% yang Indonesia. Nemanis Bang Sayang si Jengkol Siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih ya Nemanis Bang Sayang Jengkol Siar udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Jangan lupa nih untuk yang cowok-cowok, ayo sekarang mandi ya. Yang lagi di rumah. Tapi kalau lagi di kantor jangan mandi, ntar basah banget. Sakanya ngapain lagi? Kecebur ntar sengai. Ketemu lagi sama Bang Jerry insyaallah minggu depan nih. Manis Abang saya Jengkol Siar, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa makan siang juga nanti habis sholat Jumat. Oke. Jangan lupa Jumat berkah, sedekah ya. Oke, dadah bye-bye nih Manis Abang saya Jengkol Siar, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muam, muam, muam, muam.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Wingsfoot. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: face, baby.
1: Sobat sayang sejengkal siar, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate ya. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng nih sampai jam 6 nanti. Yang mau request lagu juga boleh ya. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut?

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris Abang Sayang Sigiang Kau Siar. Ketemu lagi nih sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya di goyang seksi, hayo siapa takut. Buat Neng Maris Abang Sayang Sigiang Kau Siar yang mau telepon nih, mau request lagu dan juga mau salam-salam, boleh banget nih. Caranya gampang aja, tinggal telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yuk kita angkat dulu penelpon yang satu ini, Neng Maris Abang Sayang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Siapa takut sama Mentari?
0: Enggak takut. Siapa ini? Ayo.
1: Papa Gadengoy.
0: Ayo, halo, halo. Neng Ranjay, apa kabar?
1: Pinter lo sekarang.
0: Iya dong. Aku udah nulis ini soalnya. Udah aku catat di biodata soalnya.
1: Oh iya.
0: Kabarnya gimana nih cantik?
1: Baik.
0: Baik.
1: Emang
0: ya.
1: Aku cantik.
0: Ah iya dong, pasti dong. Dari suaranya aja udah seger banget soalnya.
1: Orang, aku biasa aja.
0: Gak usah terlalu pura-pura deh, jangan usah pura-pura deh. Lagi ngapain sih siang-siang gini nih?
1: Dengerin Mentari.
0: Ah bisa aja. Mau diputerin lagu apa?
1: Saksi Kebohongan.
0: Saksi Kebohongan. Siapa sih tuh yang bohong-bohong begitu deh, heran. Kok bisa ngebohongin Neng Ranjay? Yang benar ya, aja
1: namanya
0: dong.
1: Kehidupan.
0: Ah benar, namanya kehidupan, ada aja yang bohong-bohongnya ya. Dari Evita Mala ya, nanti Neng Mentari puterin
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Tambah gacor aja sih deket Bang Jerry.
0: Ah, emang iya. Siap, siap.
1: Sehat terus ya, Mentari.
0: Iya, sama-sama kamu juga
1: semua
0: Neng Ranjay ya. Semua
1: kru umrama pada sehat.
0: Amin. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Neng Ranjay. Nanti Neng Mentari putarkan lagunya ya. Yang lainnya juga boleh nih, telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Lasmini. Lagi ngapain sih?
2: Iya, habis makan.
0: Sedap banget makan pakai apa, Cuc?
2: Makan pakai ituan, kerupuk udang.
0: Aduh, enak banget ya, sayang-sayang makan kerupuk udang. Lagi santai-santai.
2: Iya, terus sama apa? Sama itu daging giling.
0: Jangan bikin orang pengen pulang makan ya, Neng Lasmini ya.
2: Iya.
0: Oke, Neng Lasmini mau diputerin lagu apa nih? Nanti Neng Mentari puterin nih.
2: Anak siapa?
0: Anak siapa tuh kira-kira ya? Bukan anak Neng Mentari sih ya kayaknya.
2: Iya kan, Neng Mentari belum nikah ya.
0: Ah betul. Jangan terlalu diungkit-ungkit. Ah, anak siapa, mau dari siapa nih? Mansur S atau Caca Handika?
2: Mansur S.
0: Oke, dari Mansur S ya. Siap. Lanjut lagi deh makannya deh. Nanti Neng Mentari puterin ya.
2: Terima kasih ya Neng Mentari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Neng Lasmini ya, Neng Maris Abang Sayang. Itu dulu ya, nanti kita bakalan request-request lagu. Tapi Neng Mentari puterin dulu lagu yang satu ini, dari Evita Mala, Saksi Kebohongan. Ya.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin ada.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 4CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Baik lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate ya. Kita masih di waktunya request-request nih Neng Manis Abang Sayang. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request lagu, cara gampang aja telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita angkat dulu ah telepon yang satu ini. Halo.
1: Ha.
0: Halo, goyang seksi.
1: Hai, siapa takut?
0: Enggak takut apa kabar nih Bang Hendra?
1: Halo Neng, salam kenal Neng.
0: Salam kenal juga. Kabarnya baik enggak nih?
1: Alhamdulillah, udah makan, udah sholat, tinggal ngopi.
0: Wede, mantap bener. Udah semuanya tuh ya. Jangan lupa sikat gigi, cuci kaki, ya? Cuci tangan ya. Lagi
1: ini
0: santai-santai.
1: Neng siapa?
0: Apa?
1: Ini dengan Neng siapa ya?
0: Neng Mentari ya, Bang Hendra salam kenal nih.
1: Neng Mentari salam kenal ya dari wakil pengurus PEN Radio CBB nih.
0: Wih, disiap nih admin kita kah ini.
1: Hendra Asoy, Neng.
0: Siap, Bang Hendra Asoy. Ini biar makin asoy mau diputerin lagu apa nih?
1: Bang Maggie Z udah belum?
0: Maggie Z udah belum tadi tuh ya? Kayak udah ya? Maggie Z? Oh, belum. Oh, belum. Oh,
1: udah, Bang Maggie Z dah. Judulnya Lebih Baik Buta Mata.
0: Aduh, Lebih Baik Buta Mata. Iya, daripada sakit gigi, Kak. Beda ya. Lebih baik buta mata.
1: Ya, oke. Ya.
0: Siap, nanti diputerin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang nih, Sejangkau Siar tuh ya udah di request sama Bang Hendra tuh Lebih Baik Buta Mata. Ya, yang lain kalau misalkan mau request boleh telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Ini juga ada requestan datang dari Mama Aldi Kelvin nih. Dia nitip pesan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mentari request lagu dong dari Melinda. Ada bayanganmu. Cari operator, ayo cari operator. Ya. Ada bayanganmu ya. Ini dari Melinda nih lumayan udah lama sih. Nuh kayaknya Mentari dengernya pas masih kecil deh ini. Hai. Ada bayanganmu iya. Ya udah nanti Neng Mentari puterin lagunya ya. Oke, kita angkat dulu ya penelpon yang satu ini. Khusus nih harusnya udah dua nih kan, tapi kita angkat aja. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi,
2: ayo siapa takut.
0: Asik, Neng Murna. Lagi ngapain lagi? Dengerin Neng Mentari pasti ya.
2: Ya pastinya dong, lagi ngedengerin Neng Cantik, Neng Cukwa.
0: Udah, tuh kan Neng Mentari menempati janji kan akan ada goyang seksi hari ini dong.
2: Iya pastinya dong, masa goyang seksi gak ada terus, goyang malam gak ada terus tiap hari.
0: Nanti insya Allah minggu depan juga ada iya. Mau diputerin lagu apa nih Neng Murna?
2: Lagunya itu aja deh. Tamu malam minggu.
0: Tamu malam minggu, iya. Siapa sih yang bertamu di malam minggu? Tahu aja kita jomblo, iya. Ah, kalau Neng Murna mah sama papi ya, enak ya.
2: Iya dong, sambil jajan.
0: Aduh, mantep banget. Ada nih lagunya ya dari Endang Triswati. Nanti Neng Mentari puterin ya.
2: Oke, terima kasih Neng Cantik.
0: Sama-sama.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 3 orang ya yang merequest Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kita puterin dulu nih lagu requestan dari Abang Hendra Amegizet, Lebih Baik Buta Mata.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Udah disuruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung.
4: Lambung.
3: Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
3: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya
4: aku kuat 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box?
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: 130.
3: Iya, per 7. Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang nggak enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Maris abang sayang sejangkau siar yang mau titip salam nih, boleh ya telepon aja ke 0895 2010 54 atau di 021 536 333. Sembari kita menunggu salam-salam hangat ya dari Neng Maris abang sayang nih, Neng tadi mau bacakan informasi untuk Neng Maris abang sayang. Ini informasinya sangat dekat ya sama diri kita tentunya. Kenapa sih? Karena kita bakal ngebahas soal makanan nih. Tapi makanan ini yang paling sering dan paling mudah untuk didapetin dan lebih khas dengan anak-anak kosan biasanya tuh. Aduh, apa yang kira-kira ya Neng Maris abang sayang ya? Jadi kita bakal ngebahas perputaran soal mie nih Neng Maris abang sayang sejangkau siar. Kadang nih ya diri kita kan tuh pengen banget makan mie tapi udah inget, aduh aku udah kebanyakan mie, gimana ya cara nguranginnya gitu kan. Apalagi emang mie itu enaknya tuh bener-bener ya Neng Maris abang sayang, karena dia murah terus juga banyak varian. Jadi ya bikin kita pengen lagi dan pengen lagi gak sih Neng Maris abang sayang sejangkau siarnya. Jadi di sini Neng Maris abang sayang ada cara buat Neng Maris abang sayang supaya nggak kecanduan sama yang namanya mie instan. Ada 7 cara nih datang dari Indozone Health nih Neng Maris abang sayang. Jadi yang pertama harus ngapain sih? Yang pertama adalah kurangin pelan-pelan, jangan langsung nih stop Neng Maris abang sayang, karena gimana ya, harus emang pelan-pelan gitu loh kalau kita mau mengurangi yang namanya ketergantungan seperti itu. Buat yang udah kecanduan banget nih Neng Maris abang sayang, pokoknya gak boleh langsung maksa gitu, oke aku akan berhenti total, gak bisa kayak gitu Neng Maris abang sayang. Jadi kurangnya itu bertahap ya, pelan-pelan aja, yang penting konsisten gitu. Misalkan dari awalnya sehari bisa 3-4 bungkus, ya dan coba pelan-pelan, berarti sehari 2 bungkus dulu. Nanti kalau dirasa oke udah mulai aman nih, ya udah coba lagi sehari 1 bungkus. Nanti kalau udah lebih maju lagi gitu kan, mungkin bisa seminggu cuma 1 bungkus kayak gitu. Jadi jangan langsung ngekat gitu ya Neng Maris abang sayang sejangkau siar tuh ya. Sebenarnya bukan cuma mie aja, kayak rokok juga kan nggak bisa langsung di ini ya, nggak bisa langsung berhenti total ya. Dia harus pelan-pelan, nggak boleh langsung berhenti total. Nanti susah nih dia kan, pusing kalau habis makan mau ngerokok kan repot gitu ya. Jadi dikuranginnya pelan-pelan aja Neng Maris abang sayang. Lanjut lagi, bisa pakai alternatif yang lebih sehat nih. Kadang kalau lagi ngidam mie instan itu bukan karena lapar ya Neng Maris abang sayang, tapi karena adanya rasa gurih yang menyenangkan dan juga praktis. Jadi kita tuh pengennya udah mie aja gitu kan, tapi Neng Maris abang sayang itu bisa diganti sama makanan-makanan yang lebih bernutrisi tentunya. Apa biasanya nih ya, kalau kamu ngerasa lapar dan pengen makan mie, coba minum air putih dulu. Kenapa? Takutnya itu cuman ini aja, keinginan di mulut aja, padahal mah gak lapar kayak gitu Neng Maris abang sayang. Lanjut lagi, jangan di stok, betul banget ya Neng Maris abang sayang. Jangan di stok kalau di rumah nih selalu ada gitu kan mie instan di stok. Coba mulai dikurangin gitu. Nggak usah dikurangin langsung, nggak usah langsung hilang semuanya. Pelan-pelan aja kayak tadi gitu Neng Maris abang sayang. Tapi jangan di stok seperti Neng Maris abang sayang yang sebelumnya, stok sekerdus, jangan, repot nanti. Karena kalau dia dilihat depan mata kan jauh lebih gampang ya. Apalagi kalau malam-malam kita lapar gitu kan Neng Maris abang sayang, pengennya makan mie, ternyata ada nih stoknya. Lebih mudah buat kita untuk nih ya makan mie instan lagi. Jadi dikurang-kurangin aja stoknya. Jadi kalau bisa jangan deh, gak usah di stok. Hai, lanjut lagi. Yang keempat adalah ubah kebiasaan pelan-pelan, itu sama kayak yang pertama ya. Jadi kecanduan biasanya terbentuk karena kebiasaan gitu kan. Kalau malam-malam biasanya ngapain nih, makan mie, oh diubah berarti kebiasaannya Neng Maris abang sayang sejangkau siar. Tapi pelan-pelan aja, santai aja, gak usah terlalu ekstrim ya Neng Maris abang sayang. Dicoba pelan-pelan seperti itu. Lalu apalagi nih, tambahkan makanan bergizi. Jadi kalau misalkan belum bisa lepas banget, coba tambahin bahan-bahan lainnya kayak sayur dan juga sumber protein. Biasanya suka pakai tambahin telur tuh kan, atau sayur-sayuran. Neng Menteri juga gitu tuh, kemarin malah sayurannya lebih banyak daripada mie-nya, pakai sawi Neng Menteri itu biasanya. Tuh bisa dijadikan juga nih buat supaya kamu pelan-pelan ngelepasin yang namanya mie instan. Lanjut lagi, cari tahu pemicunya. Coba kenalin dulu nih alasan Neng Maris abang sayang kenapa sih sering makan yang namanya mie instan gitu kan. Apakah karena lapar, malas masak, stres, atau cuman kebiasaan aja?
Dan yang terakhir adalah tetap konsisten, jangan mudah menyerah ya Neng Manis Abang Sayang. Kalau emang mau berhenti ya udah, jangan nyerah dulu begitu ya Neng Manis Abang Sayang. Sejang kau ziar, jangan sampai nih ya kalian malah ngulang lagi deh itu dari awal. Pokoknya jangan sampai Neng Mentari ketahuan deh kalau makan mie instan malam-malam seperti itu. Ya udah, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi kita dengar dulu lagu dari Uut Permata Sari, Ketahuan.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh! Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
7: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya, per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: Bu? Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini ya, Neng Manis Abang Sayang. Oke, Neng Manis Abang Sayang, sejak kau siar Neng Mentari, ada sebuah informasi nih datang dari Detik Health nih, Neng Manis Abang Sayang, yang sangat Neng Mentari sukai. Kenapa? Karena ini adalah salah satu informasi yang bagus ya, Neng Manis Abang Sayang. Di sini tertulis ada 11 manfaat donor darah untuk tubuh nih. Gen Z harus tahu. Waduh, langsung ya ke Gen Z harus tahu ya. Gen milenial juga harus tahu. Gen alpha apalagi tuh. Gen-genan lah, pokoknya semua gen harus tahu nih, Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar nih. Jadi memang kalau namanya donor darah itu enggak cuman kita asal ini aja, Neng Manis Abang, enggak sekedar cuman menyelamatkan nyawa aja, tapi donor darah itu juga punya manfaat yang sangat besar buat tubuh kita. Jadi bukan hanya membantu, tapi kita juga jadi sehat nih, Neng Manis Abang Sayang. Wah, kira-kira apa aja nih manfaatnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi yang pertama adalah untuk membantu jaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah tuh. Jadi donor darah secara rutin diketahui dapat membantu mengurangi kekentalan darah, Neng Manis Abang Sayang. Darah yang terlalu kental itu bisa meningkatkan gesekan dengan dinding pembuluh darah dan beresiko menyebabkan sumbatan tuh ya. Lanjut lagi, ada namanya bantu menurunkan kolesterol tuh ya, buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar yang memang sedang mengalami namanya kolesterol. Itu donor darah bisa jadi salah satu cara untuk menurunkan kolesterol, Neng Manis Abang Darah nih. Neng Manis Abang Sayang. Mengurangi kekentalan darah juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol tuh ya, berarti masih nyambung nih sama penjagaan jantung dan juga pembuluh darah. Lanjut lagi, untuk menurunkan resiko kanker, donor darah dapat membantu mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Zat besi yang berlebihan dianggap dapat meningkatkan radikal bebas yang menjadi salah satu faktor dari adanya kanker, Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar. Lalu yang keempat adalah merawat kesehatan hati ya. Hati-hati di jalan, malah nyanyi dah tuh. Pokoknya kalau misalkan kelebihan zat besi juga dapat mengganggu kesehatan hati dan memicu beberapa penyakit. Salah satunya adalah hepatitis C nih, Neng Manis Abang Sayang. Jadi hati kita bisa terawat ya, bukan cuma dari hepatitis C tapi juga dari mantan-mantan juga ya, Neng Manis Abang Sayang ya, biar hatinya tetap kuat. Lanjut lagi ya. Yang kelima adalah membantu menurunkan berat badan. Wow, ini sangat Neng Mentari sukai. Donor darah sebanyak 450 ml itu dapat membakar sekitar 650 kalori. Namun, donor darah bukan metode untuk menurunkan berat badan ya. Tetap perlu diimbangi dengan olahraga teratur dan pola makan sehat. Pantesan kalau habis donor darah bawaannya tuh kayak enteng banget tubuh Neng Mentari gitu kan. Lanjut. Membantu mendeteksi yang namanya penyakit serius. Jadi sebelum donor darah kan dicek dulu tuh, Neng Manis Abang Sayang. Kayak dicek suhu badan, berat badan, tekanan darah, terus juga kadar hemoglobin. Terus kita juga bisa diperiksa nih, mendeteksi adanya HIV atau enggak, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan juga malaria. Emang sih kalau misalkan mau donor darah ada pengecekan kesehatan dulu tuh. Neng Mentari harus melewatin berapa ya? 3 tahap kalau Neng Mentari inget ya. Pokoknya dicek dulu tuh hemoglobinnya memenuhi apa enggak, terus tekanan darah dan segala macamnya. Lanjut lagi, meningkatkan produksi sel darah setelah donor, tubuh akan menyesuaikan diri untuk dengan berkurangnya sel darah. Jadi sel darahnya tuh ditingkatkan lagi nih produksinya, Neng Manis Abang Sayang, dengan sel-sel darah yang baru. Lalu ada membantu mempercepat penyembuhan luka, penyesuaian tubuh setelah kehilangan sel darah merah juga terjadi saat tubuh mengalami luka. Proses ini disebut dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Wow, baru tahu yang ini ya. Lalu untuk menyelamatkan nih nyawa, Neng Manis Abang Sayang, membantu menyelamatkan nyawa. Iya betul sekali ya, sangat sosial sekali nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi yang kita donorkan itu dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Benar. Lalu yang ke berikutnya nih, yang keberapa entah ya, membantu mencegah penuaan dini. Aduh, cocok sekali seperti Neng Mentari ya, ternyata bisa mencegah penuaan dini juga nih Neng Manis Abang Sayang. Lalu yang terakhir, bikin pikiran lebih bahagia. Wow, bagus ya. Menurunkan darah bisa memberikan rasa bahagia karena kamu dapat membantu orang lain. Sepakat ya, Neng Mentari juga sepakat. Jadi untuk donor darah sendiri nih bisa dilakukan secara rutin. Untuk pria itu setiap 3 bulan sekali, Neng Manis Abang Sayang. Kalau wanita setiap 4 bulan sekali, maksimal 5 kali dalam setahun ya, Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar. Emang kalau udah ngebahas donor darah tuh manfaatnya banyak banget ya. Kalau Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar bisa searching juga
juga di internet itu banyak banget manfaat dari donor darah. Makanya Neng Mentari juga termasuk yang hobi nih donor darah setiap 3 bulan sekali. Apalagi kan zaman-zaman sekarang gitu kan adalah jadi apa ya? Udah jadi salah satu kegiatan aja sih Neng Melis Abang saya ngebantu orang dan bikin tubuh kita juga jadi lebih sehat tentunya. Ya dari sekarang yuk kita donor darah bareng-bareng Neng Melis Abang saya, datang aja langsung ke PMI terdekat dari rumah Neng Melis Abang saya yang sejangkau siar. Seperti itu ya. Ya udah ah, Neng Mentari mau puterin lagu kesukaan Neng Mentari nih. Menteri. Menteri apa tuh ya? Menteri apa nih? Menteri kesehatan bukan? Bukan dong, Menteri Nur Makasih. Ya kita puterin angin nih.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food
4: 105,4 FM
5: 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
10: Hai semua. Hai,
11: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: CBB Radio 105,4 FM.

Jakarta, satu pesen yang duit Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Masih sama Neng Mentari, tentunya si Nona Ternate di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut? Wow, kita udah dengerin banyak musik dari tadi ya. Jadi udah waktunya Neng Mentari untuk membacakan informasi ini buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Belakangan ini Neng Mentari beberapa kali lihat video di salah satu aplikasi gitu ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ada seorang influencer gitu, dia tuh lagi ada program sehat gitu. Jadi kehidupannya tuh serba sehat, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Salah satunya adalah dia tuh lagi suka makan makanan yang sehat nih. Cuman saat Neng Mentari nonton gitu videonya ya, pengen sih ya nyobain makanan-makanan sehat seperti itu. Tapi kok dilihat-lihat ini kok bahan-bahannya agak susah dicari di pasar minggu gitu ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Ini bahan-bahannya entah apa namanya, pokoknya agak-agak riweh gitu. Terus mereka juga belinya itu yang lumayan-lumayan mahal nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadinya sempat mikir deh tuh, apakah hidup sehat harus semahal itu bahan pokoknya, Neng Manis Abang Sayang. Ya kalau mereka mah duitnya mah ada terus ya, cuman kan kalau kita gitu kan ya, yang gajian aja nunggu gitu kan tiap bulannya. Jadi ngerasanya kayak aduh agak repot nih. Tapi ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, ada loh makanan-makanan yang murah gitu kan, yang harganya lebih terjangkau tapi sehatnya jauh lebih besar, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ah, masa sih? Iya, ini datang dari Zona Sehat Today ini, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Yuk kita simak beritanya berikut ini. Aduh, udah kayak di TV-TV kalau kayak gitu ya. Sehat itu gak harus mahal tuh katanya. Ada alternatif makanan yang ramah di kantong. Nih, kita mulai dulu dari yang pertama sih ya. Ini orang-orang biasanya ya kalau mencari yang namanya omega 3 tuh dia pakai sudah langsung muncul yang namanya salmon. Bener gak sih Neng Manis Abang Sayang? Padahal nih ya, di dalam ikan kembung pun itu ada salmonnya juga. Ada salmonnya juga, ada omega 3-nya juga Neng Manis Abang Sayang. Dan jauh lebih besar loh. Untuk di salmon sendiri omega 3-nya tuh di 1,4 gram. Sedangkan di ikan kembung omega 3-nya di 2,6 gram. Wah lumayan nih ya Neng Manis Abang Sayang ya. Omega 3 seperti EPA dan DHA ini berperan dalam fungsi sel dan kesehatan tubuh. Tuh ikan kembung ya, murah lagi 45.000 per kilo, bisa bikin buat sekeluarga tuh Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Lanjut lagi, di sini juga ada yang namanya almond yang Manis Abang Sayang ya. Almond ini memiliki folat yang berperan dalam pembentukan DNA dan pembelahan sel. Tapi harganya lumayan cucok meong ya, di 200.000 per kilogram. Tapi kita bisa ganti dengan edamame yang jauh lebih ramah di kantong, di 50.000 per kilogram nih. Wah, tapi ini jauh banget loh MCG-nya untuk folatnya sendiri. Di almond itu 37, sedangkan untuk di edamame 303. Jauh lebih murah dan jauh lebih bermanfaat ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Lebih banyak itu folatnya. Lanjut lagi ya. Berikutnya, untuk zat besi sendiri biasanya nih Manis Abang Sayang bisa temukan di bayam ya Neng Manis Abang Sayang. Dengan zat besi sekitar 3,5 miligram dan jauh lebih murah di 10.000 per kilo. Sedangkan nih biasanya yang dipakai sama yang lebih-lebih high quality gitu ya. Hai, kale itu di 80.000 per kilogram dengan zat besi ini 1,6 miligram. Zat besinya kan dibutuhkan untuk membawa oksigen ke dalam darah. Duh, bayam tuh bagus Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Beli aja bayam buat kita semua enggak sih?

4 gram dan juga nih yang lebih hematnya lagi Kimpul di 10.000 per kilogram dengan serat 6,9 gram. Dia memiliki seratnya kan membantu menjaga fungsi pencernaan tuh. Dia membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Ternyata banyak nih yang manis abang saya sejangkau siar ya. Makanan-makanan atau bahan-bahan masakan yang harganya jauh lebih terjangkau tapi untuk fungsinya itu juga atau gizinya tersebut melampaui dari yang mahal-mahal tadi tuh Neng Meris Abang Sayang Sejangkau Siar. Gak apa-apa, dua-duanya bisa dipakai tergantung selera juga, lalu juga tergantung dari Neng Meris Abang Sayang punya kemampuan tentunya. Kalau Neng Mentari ya udah ikan kembung aja campur buncis ya, udah yang paling aman deh buat Neng Mentari Sejangkau Siar. Neng Mentari Sejangkau Siar, jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, jadi hidup sehat itu bukan berarti kita harus makan makanan yang mahal gitu ya baru sehat, enggak dong. Dimulai dari hal-hal seperti ini aja, jadi ilmu juga nih buat Neng Manis Abang Sayang nih yang pengen tetap sehat tapi juga pengen kantongnya terjaga gitu kan ya, apalagi nih sudah pertengahan bulan seperti ini agak-agak pusing ya. Terus juga kan kalau mau hidup sehat gak perlu harus ke gym. Kalau misalkan punya budget nih Neng Manis Abang Sayang, monggo banget ya ke gym, boleh silakan. Tapi kalau misalkan dirasa aduh nggak punya nih Neng Mentari, ya udah cukup aja lari-lari pagi setiap hari ya, jangan setiap hari juga sih, minimal tuh beberapa hari sekali lah, jangan setiap hari juga supaya tubuh ada istirahatnya juga Neng Manis Abang Sayang nih sejangkau siar tuh ya. Bisa dari hal-hal kecil aja kok sebenarnya hidup sehat itu yang nggak mahal. Yang mahal itu apa sih sebenarnya? Sakit ya Neng Manis Abang Sayang ya, walaupun kita punya BPJS tetap aja pengeluaran saat sakit itu benar-benar bikin amsyong ya. Karena Neng Mentari juga merasakan tersebut waktu kakak Neng Mentari itu sakit. Iya sih, memang BPJS dibantu, tapi masalahnya ada beberapa obat yang gak di cover nih sama BPJS sendiri, jadi kita harus bayar sendiri Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Aduh, kan buang duit lagi kan yang namanya sakit tuh ya. Jadi usahakan kita meminimalisir yang namanya sakit ya Neng Manis Abang Sayang. Pokoknya nih kalau udah sakit mah aduh bawaannya tuh ya, duit udah kebuang-buang aja. Beli A, I, U, E, O. Bukan cuman kita beli buat yang orang sakit doang, tapi kita yang ngejagain pun harus ngebeli ini keperluan-keperluan selama menjaga di rumah sakit. Jadi memang yang mahal itu bukan sehat ya, tapi sebenarnya yang mahal tuh sakit nih Manis Abang Sayang sejangkau siar tuh ya. Makanya sehat itu dimulai dari hal-hal yang dasar aja dulu, dari hal-hal yang bisa kita capai dulu, dari hal-hal yang bisa nih kita beli atau mungkin bisa kita pakai kayak gitu nih Manis Abang Sayang, termasuk makanan-makanan yang tadi sudah Neng Mentari bacakan ya. Gampang-gampang juga lagi kalau dicari di pasar minggu ya. Kalau yang lain-lain kan tadi yang nama-namanya udah agak-agak kesus-kesus gitu kan ya, memang harus carinya di tempat-tempat yang pakai market-market luar gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau misalkan nyari di pasar tradisional yang tadi Neng Mentari sebutkan tuh banyak ya, jadi kita masih bisa nih dapat makanan-makanan yang bergizi dengan harga yang top chart tentunya. Nah selain itu hal yang paling simple adalah istirahat yang cukup ya Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa bobo itu penting ya, jangan sampai Neng Manis Abang Sayang nih jadi gampang sakit dan juga gampang lelah karena kurangnya istirahat Neng Manis Abang Sayang. Makanya kalau udah mau tidur itu namanya handphone dijauhin dari diri kita supaya kita gak kedistract nih sama hal-hal yang ada di handphone tersebut kayak gitu. Terus juga air putih itu murah ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siarnya, jadi usahakan nih lebih banyak minum air putih dibandingkan minuman-minuman lain yang tentu harganya jauh lebih mahal, padahal khasiat air putih sendiri kan itu udah paling top char banget ya Neng Manis Abang Sayang. Itu kan emang banyak banget nih hal-hal yang bikin kita sehat, murah dan gampang terjangkau. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar enggak usah pusing lagi. Aduh pengen hidup sehat tapi pengen kantong tetap aman. Bisa ikutin deh tuh makanan-makanan yang tadi Neng Mentari sebutkan dan lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat badan kita jauh lebih sehat seperti itu. Wah, ini daging banget ya pembahasannya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Pokoknya semoga Neng Manis Abang Sayang selalu sehat ya, yang paling penting adalah sehat
dulu deh. Kalau kita kaya pun, walaupun kita kaya tapi kita sakit-sakitan juga gak ngerasain kayaknya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi yang pertama adalah sehat, lu kaya tetap bawa kayaknya ya. Iya dong, suka banget nih kalau udah ada duit di rekening seperti itu kan. Ah, ya udah, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi karena di jam 4 kita bakal ada request lagu. Jadi Neng Manis Abang Sayang, siap-siapin deh tuh teleponnya buat

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si Nona Aternate ya, Neng Manis Abang Sayang si Jalan Kau Siar. Sudah pukul jam 4, jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request lagu, dipersilahkan ya Neng Manis Abang Sayang. Bisa telepon ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Atau bisa WA-WA juga boleh ya Neng Manis Abang Sayang ya. Sebenarnya kita menunggu nih ya Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siang menelpon Neng Mentari atau meng-WA Neng Mentari. Di sini Mentari ada sebuah informasi lagi buat Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siang nih. Oke, kita angkat dulu telepon yang satu ini deh. Ya. Halo, Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Kajo. Manggilnya Neng aja tuh. Mama nih enaknya nih.
1: Ini mah anaknya Cemara, Neng Mentari.
0: Oh, berarti Neng Cemara. Apa kabarnya Neng Cemara?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar sebaliknya?
0: Baik, Neng Mentari sehat. Sehat juga, baik juga. Sore-sore gini ngapain nih Neng Cemara nih?
1: Cemara biasa ini lagi ngaso, baru aja selesai muat, kepala pusing kayaknya ini.
0: Ya kenapa tuh pusing-pusing?
1: Iya, matangnya banyak banget, sampai 3 puso coba, bagaimana nggak pusing.
0: Pusing ya, Neng Cemara pusing ya, ya Allah. Yaudah buat nemenin Neng Cemara yang lagi pusing, mau diputerin lagu apa nih?
1: Cemara mau request lagu apa buat ayah ya?
0: Boleh, mangga.
1: Kalau gitu buat ayah lagunya apa ya? Orangnya lagi jauh lagi ngirim ini.
0: Apa tuh yang enak tuh?
1: Lagunya apa ya yang enak buat ayah ya?
0: Ayo ayah mau dengerin bahasa apa nih ayah?
1: Kalau gitu buat ayah ini aja deh Neng Mentari.
0: Apa tuh?
1: Aduh dulu.
0: Coba batuk dia ya.
1: Iya, emang lagi gak enak badan juga dari kemarin.
0: Iya sih, emang cuacanya juga belum oke nih cuacanya ya.
1: Bener, lagi esim banget.
0: Bener,
1: ya Allah.
0: Sih. Aduh, udah gitu lagi banyak, banyak nyamuk juga lagi sekarang-sekarang ini.
1: Iya, bener. Nyamuk banyak banget, malah musim panas malah nyamuk ya.
0: Makanya itu, aduh nyamuknya. Apa nih lagunya nih?
1: Kalau begitu buat ayah lagunya ini aja, Tanpa Kamu.
0: Aduh, Tanpa Kamu, ya udah sama aku aja ya. Tanpa Kamu, siap-siap. Ada nih dari Imam S. Arifin ya?
1: Dari Imam S. Arifin ada, dari Mega Mustika ada nggak nih?
0: Oh, nggak ada nih, cuma ada Imam S. Arifin nih.
1: Oh ya udah itu nggak apa-apa deh.
0: Oke, siap Neng Cemara, iya semoga lekas sembuh ya Neng Cemara ya. Iya.
1: Iya, sama tetap untuk kita selalu sekeluarga ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Iya, sering-sering siaran apa biar nggak kangen kita ini.
0: Iya betul ya. Nanti Neng Mentari sering-sering siaran deh sama penyiar yang lain deh ya.
1: Iya, ya terima kasih ya Neng Mentari ya.
0: Sama-sama Neng Cemara.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Neng Cemara ya. Suka deh namanya tuh kayak pohon gitu ya. Bagus ya Cemara gitu. Kalau Neng Mentari kan ada mentarinya gitu ya. Tapi kalau punya anak namanya mau pohon apa ya, toge kali ya. Bagus ya nama anak toge. Cemara cakep banget loh namanya, suka deh pohon cemara gitu kan. Melambangkan apa ya namanya ya, kalau keluarga cemara tuh kayak keluarga yang harmonis gitu kan Neng Manis Abang Sayang ya. Emang nama adalah doa ya, semoga nama kita nama-nama yang bagus gitu kan. Berarti doanya juga bagus-bagus seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Ya udah spesial buat Neng Cemara nih yang lagi batuk-batuk kan. Semoga lekas sembuh ya Neng Cemara ya. Jadi Neng Mentari putri aja langsung Imam S. Arifin Tanpa Kamu.
2: Inilah suara

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Look

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
5: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?
6: Setinggi itu dua koma.
7: Kamu cantik siapa
6: namanya? Setinggi itu dua koma. Kamu cantik siapa yang punya?

baju yang nomor 9 Bedasari Kebon Jeruk Jakarta, tapi masih sama Neng Mentari Sinonga. Ternyata di sini nih manis abang sayang ya. Masih Neng Mentari tunggu ini, yang mau request lagu tentunya boleh di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333, atau nih buru-buruan daripada chat ya sebelum nanti jam 5. Oke, Neng manis abang sayang, sembari menunggu Neng manis abang sayang si Jangkau Siar, Neng Mentari akan memberikan informasi lagi nih khusus buat Neng manis abang sayang. Lebih ke Neng Mentari sih jujur sebenarnya ya, karena sebenarnya kan kalau jadi penyiar radio kan kerjanya duduk terus nih Neng manis abang sayang. Terus perjalanan Neng Mentari itu lumayan jauh ya, sejam lah bolak-balik itu berarti 2 jam tuh. Jadi selama hampir 8-9 jam itu duduk terus kan, entah di motor, entah di kursi dan segala macamnya. Jadi kadang nih suka punggungnya tuh sakit nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Apalagi kalau misalkan sudah menjelang yang namanya hari-hari pertama tuh sakitnya bakal double nih manis abang sayang. Jadi dari CNN ID Light nih manis abang sayang, duduk terlalu lama emang bikin punggung itu sakit, dan dikasih solusinya nih. Yuk kita langsung cross check aja kira-kira apa aja sih solusinya ya. Jadi memang ya tanpa sadar banyak dari kita juga nih kayak Neng Manis Abang Sayang, Neng Mentari yang duduknya itu berjam-jam ya, yang udah keasikan gitu kan, lagi nongkrong atau mungkin lagi main game, nonton TV atau segala macamnya. Kerja pun juga kan ada beberapa orang yang memang pekerjaannya itu duduk terus Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, bahkan angin pun duduk ya. Agak serem dong angin duduk. Haduh. Yaudah kita langsung lanjut aja nih. Jadi yang pertama adalah perbaiki yang namanya postur duduk Neng manis abang sayang. Jadi duduk terlalu condong ke depan atau ke belakang itu bisa memberi tekanan pada tulang belakang dalam waktu yang lama loh. Sebaiknya duduk dengan posisi tegak nih Neng manis abang sayang si Jangkau Siar tuh kan. Ya, jadi seolah ada garis imajiner yang lurus membentang dari punggung melewati kepala hingga ke langit-langit dengan bahu yang sejajar. Jadi kayak tegap gitu loh Neng manis abang sayang si Jangkau Siar, supaya punggungnya nih gak sakit. Jadi diperbaiki deh tuh postur duduknya. Karena kalau Neng Mentari lagi bawa motor pun kadang kan tiba-tiba aja gitu, gak tahu kenapa gitu badannya tuh condong ke depan, kayak ya kayak udah lemes aja gitu. Jadi kadang suka langsung berdiri agak tegak supaya gak makin sakit Neng manis abang sayang si Jangkau Siar. Lanjut lagi nih, ada namanya perkuat otot sekitar punggung bawah tuh Neng manis abang sayang. Jadi mungkin bisa olahraga yang bagus nih untuk menghindari samanya sakit di bagian punggung ya, dengan cara diperkuat nih otot sekitar punggung bagian bawah seperti itu Neng manis abang sayang si Jangkau Siar. Ya itu adalah, ada juga namanya stretching nih Neng manis abang sayang. Jadi lakukan peregangan ya. Jadi kalau misalkan pagi tuh bagus tuh peregangan, apa misalkan sebelum beraktivitas, atau Neng tadi biasa kalau mau naik motor juga peregangan dulu ya, walaupun tipis-tipis aja gitu ya, penting tubuh ada peregangannya sedikit kayak gitu. Jadi enggak full gitu duduk mulu sampai punggungnya jadi sakit tentunya. Jadi biar agak-agak lemes, melemaskan otot-otot kita yang telah bekerja gitu kan seharian. Lanjut lagi Neng manis abang sayang, mungkin juga bisa nih kalau misalkan memang pekerjaannya harus selalu duduk, bisa dicoba yang namanya penggunaan standing desk nih ya. Nah jadi standing desk itu kayak ya, meja yang lumayan tinggi Neng manis abang sayang. Jadi kita ya udah duduknya berdiri gitu jadinya. Jadi bagus nih buat ubah posisi punggung kita supaya nggak sakit terus. Baru yang terakhir adalah pakai koyo. Ini valid lagi Neng manis abang sayang. Kalau udah sakit gitu ya Neng Mentari, udah mama tolong koyokan aku gitu ya. Jadi udah deh ditempel-tempelin ada tuh koyok di bagian-bagian yang memang dirasa nyeri atau rawan pegel Neng manis abang sayang, supaya nih agak cepet apa yang namanya tuh kakunya berkurang gitu loh Neng manis abang sayang si Jangkau Siar, dan pegel-pegelnya juga berkurang nih ya. Dan tentunya ya udah olahraga jangan lupa Neng manis abang sayang. Beberapa kali kalau misalkan dirasa udah terlalu lama duduk ya udah coba untuk berdiri, dan jangan di tempat aja Neng manis abang sayang, supaya ada pergerakan, gak duduk aja begitu. Apalagi sejujurnya Neng Mentari juga bayangin ya, berangkat kerja tuh duduk, terus kerja duduk, pulang kerja duduk, pas nyampe rumah
cuman rebahan doang, aktivitasnya tuh muter-muter di situ aja. Jadi memang sudah mulai terasa nih punggung-punggung, apalagi di usia kita sekarang kan. Jadi namanya olahraga dan stretching itu penting banget nih Mas Abang Sains yang kau share nih, supaya punggung kita enggak gampang enggak sakit seperti itu. Ya udah, nanti Nementari bakal masuk lagi dengan TLC. Yuk kita dengerin bareng-bareng lagu yang satu ini.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gua pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejangkau siar. Masih sama Neng Mentari si Nona Ternate. Kita sudah masuk ke segmen TLC Tangga Lagu CBB. Jadi sebelumnya Neng Mentari mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada fans yang sudah memilih. Terima kasih juga untuk produser TLC Mas Rama, musik director Bang Jerry, produksi Pak Budi, para penyiar CBB, para label musik, para manajemen artis, dan yang paling utama adalah para penyanyi dangdutnya tentunya ya. Wow, kita sudah masuk TLC nih Neng Manis Abang Sayang. Sebelum lanjut nih ya, Neng Mentari mau bacakan dulu nih TLC 5 besar minggu lalu nih, episode ke-201. Yang di peringkat kelima ada duo anggrek dengan judul Amana Aja dalam kurung sah tuh katanya. Lalu ada April DA 7 dengan lagu Menyala. Di peringkat 3 ada Ebi DA 5 dan Zara DA 7 dengan judul lagu Saat Bahagia. Lalu disusul di peringkat 2 ada Selfie Yama dengan judul Sampaikan Rindu. Dan peringkat pertama ditempati oleh Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan. Nah, udah gak sabar gak sih pengen tahu minggu ini kira-kira TLC akan diisi oleh siapa aja ya Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Tapi sebelum itu Neng Mentari mau ingetin nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan nih meramaikan TLC, mau ikutan pilih, caranya gampang banget nih. Tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu. Lalu kirim ke 0895-2010-54. Yaudah yuk kita mulai aja ke TLC episode ke-202. Nah, kira-kira siapa yang menempati peringkat kelima nih di TLC episode ke-202? Udah gak sabar gak sih Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar ya? Jadi nih ya, Neng Mentari akan membacakan di peringkat kelima ditempati oleh The Boys Job Neng Manis Abang Sayang dengan judul lagu Laki-laki Tidak Bercerita. Nah, makna lagu ini tuh mengangkat gambaran tentang laki-laki yang cenderung memendam masalah dan tidak menceritakan beban yang sedang dihadapi. Jadi lagu ini dikemas dengan sisi humor sekaligus pesan moral ya Neng Manis Abang Sayang. Udah pengen dengerin gak sih? Penasaran dong lagunya kayak gimana? Yaudah yuk kita puterin lagu dari The Boys Job Laki-laki Tidak Bercerita.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Peringkat kelima.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% dangdut Indonesia.

0: Tadi adalah lagu dari pendatang baru Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Buat Neng Manis Abang Sayang mau ikutan pilih, caranya gampang aja nih. Tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Yuk kita kembali lagi ke TLC. Kita masuk ke peringkat 4 Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nih kira-kira udah bisa nebak belum nih, kita akan diisi oleh siapa? Ya langsung aja kita cari tahu. Di peringkat keempat diisi oleh Avan Neng Manis Abang Sayang. Pada minggu lalu Avan berada di peringkat pertama nih, dan sekarang turun di peringkat keempat Neng Manis Abang Sayang dengan judul lagu Jangan Ungkit Oh Ungkit. Jadi lagu ini bercerita tentang mantan yang ingin kembali, tetapi hubungan tersebut sebaiknya gak usah diulang lagi ya. Jadi pesannya adalah menerima masa lalu dan melangkah terus ke depan. Jadi gak boleh nih diungkit-ungkit lagi. Yaudah yuk kita langsung dengerin aja lagunya.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Dengan lagu dari pendatang baru Neng Manis Abang Sayang. Buat Neng Manis Abang Sayang, mau ikutan pilih, caranya gampang aja nih. Tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895 2010 54. Kita kembali lagi ke TLC. Kita sudah masuk ke peringkat ketiga Neng Manis Abang Sayang. Di peringkat ketiga ini duet Neng Manis Abang Sayang dari Jebolan DA nih. Kira-kira udah bisa nebak belum ya Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar? Jadi di peringkat ketiga ini ada Ebi DA 5 dan juga Zahra DA 7 dengan judul lagu Saat Bahagia. Pada minggu lalu berada di peringkat kelima Neng Manis Abang Sayang. Jadi lagu ini tuh menceritakan bahwa kebahagiaan terasa lebih lengkap ketika dijalani bersama orang yang dicintai, terutama momen yang sangat-sangat sederhana seperti itu. Neng Manis tadi suka banget sama lagu ini, jadi kita puterin aja yuk sekarang.
1: CBB Radio 105,4 FM.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

0: tadi adalah lagu dari pendatang baru buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan pilih. Caranya gampang aja, tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama artis, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895 2010 54. Kita kembali lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Ke peringkat kedua Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Udah bisa nebak belum? Kira-kira di peringkat dua akan ada siapa ya? Di peringkat kedua ini sebelumnya berada di peringkat ketiga tuh minggu lalu. Wah, udah ketebak dong. Di peringkat kedua ditempatin oleh Selvi Yama dengan judul lagu Sampaikan Rindu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi lagu ini menceritakan nih bahwasannya Neng Manis Abang Sayang nih yang merindukan seseorang harus memberitahu nih. Jadi tentang rasa rindu yang sangat dalam kepada orang yang dicintai sampai berharap angin malam bisa menjadi perantara untuk menyampaikan perasaan tersebut. Aduh, dalam banget ya lagunya ya. Jadi kita langsung dengerin aja lagunya yang berikut ini.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

sayang, dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

Ini adalah lagu dari pendatang baru buat Neng Manis Abang Sayang. Mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895 2010 54.

0: tadi adalah lagu gue dari pendatang baru Neng Manis Abang Sayang. Jika Neng Manis Abang Sayang mau ikutan pilih, caranya mudah aja nih. Ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Sudah masuk ke peringkat pertama Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Siapa yang udah kepo nih, kira-kira di peringkat pertama akan diisi oleh siapa ya? Jadi di peringkat pertama kita itu adalah peringkat kedua di minggu lalu tuh kan. Naik ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar dah, gak usah lama-lama. Peringkat pertama diisi oleh Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan. Waduh. Jadi lagu ini menggambarkan kekecewaan dan sakit hati terhadap kekasihan dianggap telah menyakiti atau mengecewakan. Ya, buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih, sebelumnya terima kasih banyak ya. Kita bakal puterin lagunya, tapi sebelum itu Neng Mentari mau ngucapin terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar udah nemenin dari siang tadi ya, yang sudah request-request juga dan juga salam-salam tentunya. Terima kasih juga untuk para operator Neng Mentari, terima kasih untuk seluruh keluarga Radio CBB. Kita bakal ketemu lagi minggu depan Neng Manis Abang Bang Sayang. Jadi tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Kita puterin lagu yang satu ini, Arjuna, Kekasih Sialan.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.
2: Inilah dia, sang juara.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu Pak. Telur, terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
5: Air Bambu Habibur Rahman ya Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya? Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
5: Oh kempes.
4: Yang di leher.
5: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
12: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

Abang Sayang Sejangkau Siar, Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

Pantai Sabang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

0: Bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: CBB Batam, Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini, di Jumat malam, Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan yang pastinya di Goyang Malam. Asiknya makin pol sampai jam 11 malam.

Saatnya segmen Curhatin. Halo penyiar goyang malam, curhatin dong.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar. Nah, di goyang malam ini, Neng Manis Abang Sayang nanti bisa curhat dan bisa request juga, bisa salam-salam, bisa bertanggap, ngasih tanggapan dan saran juga nih buat curhatannya yang curhat nih ya. Dan sesi curhat dibuka dari sekarang nih, Neng Manis Abang Sayang, dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nanti. Nah, buat yang manis abang sayang yang mungkin mau curhat nih, yang mau curhatannya dibahas nih di sesi curhat di goyang malam, bisa banget nih, caranya gampang banget ya. Tinggal ketik nama yang manis abang sayang, terus pasti curhat di goyang malam. Nah, tinggal diketik aja curhatannya di situ. Dan nanti tinggal dikirim ke 0895-2010-54 ke WhatsAppnya CBB ya. Dan nanti Abang Revan bakal pilih salah satunya yang bakal Abang Revan pilih dan bakal dibahas di sesi curhat di goyang malam ini ya. Dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nih, Neng Manis Abang Sayang. Nah, kebetulan banget nih Abang Revan tuh udah milih curhatan. Salah satu curhatan dari Neng Manis Abang Sayang nih. Ini curhatannya cukup menarik juga nih, makanya Bang Revan pilih nih. Jadi curhatannya itu dari Neng Rida nih namanya, Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi katanya dia tuh mau curhat, ada tetangganya tuh yang baru pindah dan udah beberapa bulan nih tinggal di sebelah rumahnya nih, sebelah rumahnya Neng Rida. Nah, sebenarnya Neng Rida ini pengen kenalan nih dan ngajak ngobrol, tapi setiap kali ketemu rasanya tuh sama-sama canggung. Paling cuma senyum, nyapa, udah gitu doang. Nah, si Neng Rida ini keinget nih sama zaman dulu ya, kalau misalnya ada orang yang baru pindah, biasanya tetangga tuh langsung datang kenalan, kadang bawa makanan, ngobrol di depan rumahnya, lama-lama jadi akrab deh. Nah, sekarang rasanya orang tuh lebih sibuk ya sama urusannya masing-masing. Nah, jadi Neng Rida ini sebenarnya tuh nggak pengen maksa. Dia juga mikir mungkin tetangganya emang orang yang pemalu atau masih menyesuaikan diri nih sama lingkungan baru. Tapi kalau udah lama tinggal sebelahan ya, udah berbulan-bulan, rasanya harusnya ya bisa berkenalan ya. Kalau misalnya ada keperluan atau kebutuhan atau darurat gitu, bisa minta tolong. Nah, jadi ini curhatnya ke Abang Revan dan Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira pernah ngalamin hal yang sama gak nih kayak si Neng Rida ini? Jadi ada tetangganya yang baru pindah, udah gak baru banget sih, udah beberapa bulan, tapi masih belum kenal dekat gitu, cuma nyapa, senyum, udah gitu doang, gak ada kayak ngobrol apa-apa gitu. Nah, kalau punya tetangga kayak gitu, biasanya Neng Manis Abang Sayang gimana nih? Nyapa duluan atau nunggu disapa sama si tetangga barunya? Atau mungkin awalnya canggung nih Neng Manis Abang Sayang nih, tapi lama-lama jadi dekat, boleh nih ceritain pengalamannya juga. Nah, jadi Neng Rida ini curhat tapi pengen dengar cerita juga nih sama Neng Manis Abang Sayang semuanya ya, gitu intinya nih. Nah, kalau dari Abang Revan sendiri sih ya, Abang Revan tuh udah lama banget gak punya tetangga baru nih. Jadi Abang Revan terakhir punya tetangga baru yang baru pindah itu pas Abang Revan kecil dulu, pas masih SD kayaknya ya. Iya, masih SD. Jadi emang udah lama banget gak ada tetangga baru. Jadi emang gak ada yang pindahan, gak ada yang gak ada yang pindah rumah dan gak ada yang datang ke situ. Jadi ya udah, tetangganya itu terus dari dulu. Terakhir Abang Revan SD. Tapi dulu tetangganya Abang Revan yang baru pindah itu kan dia punya anak. Nah, anaknya tuh suka main sama Abang Revan gitu. Jadi ya dekat, akrab dari anaknya, dekat. Nah, nanti kalau misalnya anaknya udah main terus kan biasa suka nyamperin. Nanti ditanya nih sama orang tuanya, "Kamu namanya siapa?" Nah, terus baru deh orang tuanya dekat. Nah, jadi kayak gitu kalau dari Abang Revan sendiri nih. Karena kan dulu masih kecil ya, jadi enggak terlalu ini banget sama orang tuanya. Abang Revan cuma sama anaknya aja mainnya gitu. Nah, jadi enggak ngobrol sesuatu hal yang penting-penting banget ya, namanya anak kecil ya main aja. Nah, kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang gimana nih ya? Yang mungkin mau berpendapat atau yang mau cerita juga bisa nih ya, bergabung nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, bener juga nih. Tapi nih yang Abang Revan tahu nih ya, kalau misalnya ada orang yang mungkin baru bangun rumah atau baru pindah rumah, beli rumah gitu,
biasanya tuh dia tuh yang Abang Revan tahu ya, di tradisinya tuh ada yang namanya ngaji dulu. Nah, jadi dia baru pindahan, habis itu ngaji kalau misalnya orang Islam ya. Nah, itu dia kayak ngundang-ngundang tetangganya buat yang ngaji biar diberi keberkahan, terus biar di apa rumahnya juga dilindungi gitu, jadi biar aman. Nah, kayak gitu tradisinya. Jadi di ngajiin, didoain, jadi diundang tetangga-tetangganya, diajakin makan juga. Nah, sekalian berkenalan di situ, sekalian ngobrol. Nah, dari situlah mulai dekat. Nah, kalau mungkin Neng Manis Abang Sayang zaman dulu kayak gitu juga, tapi Abang Revan juga enggak tahu ya. Masih kayak gitu di zaman sekarang, masih kayak gitu atau enggak? Soalnya kan emang udah lama juga nih Abang Revan enggak ada tetangga baru ya. Jadi mungkin Neng Manis Abang Sayang nih yang ada tetangga yang baru pindah bisa bergabung nih ya, bisa cerita ke sini nih di 0895 2010 54, atau di 02153633333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Yang Manis Abang Sayang ya. Ada Ade Irma nih dengan judul lagunya Cemburu Buta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi buru rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu.

0: Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesya Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, balik lagi nih ke curhatannya Neng Ridan yang tadi. Kalau misalnya dia itu curhat nih ya, Neng Manis Abang Sayang ya, kalau misalnya tetangganya itu ada yang baru pindahan ya nih, baru beberapa bulan yang lalu dan tinggal di sebelah rumahnya Neng Rida nih. Nah, sebenarnya Neng Rida ini pengen kenalan, kayak ngajak ngobrol gitu, tapi setiap ketemu rasanya tuh kayak canggung gitu. Paling ya cuma senyum, nyapa, udah gitu doang. Nah, jadi Neng Rida ini keinget sama zaman dulu ya, kalau misalnya ada orang yang baru pindah, biasa tetangga-tetangga tuh langsung kayak datang ke rumahnya, terus ngajak kenalan, bawa makanan, ngobrol di depan rumahnya, lama-lama jadi akrab. Nah, sekarang rasanya mungkin ya orang tuh udah sibuk sama urusannya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya Neng Rida ini pengen curhat dan sekaligus minta cerita dari Neng Manis Abang Sayang juga nih. Jadi dia curhat bukan minta saran ya, jadi pengen dengerin cerita Neng Manis Abang Sayang. Ada sih, dia nanya dikit. Jadi dia tuh nanya, kira-kira kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang ngalamin kayak dia ini, apa sih yang Neng Manis Abang Sayang lakuin? Nah, terus dia juga mau denger cerita Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi gitu. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat ya, yang mau cerita juga boleh nih. Yang mau bergabung bisa di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Pipi Jumadi?
1: Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat, Bang Revan. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, Bang Revan sehat juga nih. Wih, udah lama nih ya, gak denger ya. Seminggu nih.
1: Iya, ini ada temen lagi pada main ini.
0: Wih, di seru tuh, rame tuh ya.
1: Rame. Ini sama di ini.
0: Ada siapa?
1: Ini tetangga.
0: Oh, tetangga. Nah, pas banget nih lagi ngomongin cerita tetangga nih.
1: Iya.
0: Udah dengar tadi?
1: Dengar.
0: Nah, jadi gimana nih menurut pendapatnya Pipi nih?
1: Ya, kalau saya, bagi saya ya, namanya orang baru ya, kita ya diam-diam dulu.
0: Diam-diam.
1: Enggak mau nyapa dulu, takut enggak disapa. Ya kalau enggak mau apa gimana, kita diam dulu.
0: Diam dulu ya, jadi yaudah diliatin dulu gimana ke depannya gitu ya.
1: Iya, biar dia negor dulu.
0: Berarti sama nih kayak Neng Rida nih, jadi dia tuh masih ya paling senyum gitu doang, belum ngajak kenalan.
1: Namanya orang baru.
0: Iya, nah kalau Pipi sendiri setelah diem terus ngapain lagi? Kayak nunggu dia yang ngajak kenalan apa Pipi yang ngajak kenalan?
1: Ya kita... kita aja yang ngalahin kenalan dulu.
0: Ngajak kenalan berarti ya.
1: Iya. Ngobrol gitu.
0: Apalagi
1: basa-basi lah ibaratnya.
0: Iya benar ya, basa-basi apapun negor berarti ya. Kalau misalnya udah sebulan dua bulan dia nggak negor, berarti Pipi duluan yang negor.
1: Iya.
0: Nah, tapi pernah nggak sih Pipi kayak gitu juga? Kayak ada tetangga baru sering kayak gitu?
1: Iya, namanya kita orang kontrak, pindah sono, pindah sini, dibangun, pindah lagi gitu.
0: Oh, sering berarti. Nah, itu gimana tuh? Biasanya tuh.
1: Ya, alhamdulillah ya baik-baik aja.
0: Oh, jadi saling ngobrol kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak saling negor, kenalan lama-lama jadi akrab gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan Pipi bilang tadi katanya sering kayak tetangga datang terus pindah juga, pindah lagi. Nah, biasanya kalau misal pindah lagi, dia pergi ke tempat lain itu ngapain?
1: Gimana, Bang?
0: Kalau misal nih, kan tadi Pipi bilang itu tetangganya kan sering pindah-pindah juga, namanya kan orang kontrak kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya tetangganya pergi nih, udah nggak di situ lagi, biasanya tuh ngapain?
1: Ya, paling ya nyari yang lain gitu.
0: Iya, maksudnya sebelum dia pergi tuh ngapain? Pamitan dulu kah atau gimana?
1: Pamitan dulu biasanya, Bang.
0: Pamitan. Pamitannya gimana tuh?
1: Ya anu minta maaf kalau ada salah saya, ya. Ada gimana, saya mau pergi dulu, mau pindah dulu, gitu.
0: Nah, habis itu ditanyain nggak, mau pindahnya kemana, siapa tahu bisa main.
1: Iya, pada nanyain.
0: Iya, siapa tahu kan bisa main, ya. Iya. Gitu. Oh, jadi sering kayak gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini Pipi Jumadi mau diputerin lagu apa?
1: Minta lagunya Goyang Kerawang, Bang.
0: Goyang Kerawang dari
1: Lilis
0: siapa
1: Karlina.
0: Tuh?
1: Lilis Karlina.
0: Goyang Kerawang dari Lilis,
1: ya, Lilis Karlina.
0: Coba Bang Revan cari dulu ya. Goyang Kerawang. Ada nih emang ya.
1: Ya, salam-salamnya ya, Bang.
0: Oke, mau salam-salam buat siapa?
1: Buat Teh Dinda, Lasmini Kamenkan, Bro Cemara, Kajol, Bunda Min. Udah, terima kasih, Bang.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan
1: semoga
0: puterin lagunya ya.
1: Selalu, Bang Revan.
0: Amin, amin. Nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Ya, hati-hati di jalan, Bang.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata Pipi dia juga pernah kayak gitu nih manis abang sayang. Jadi ada tetangganya yang baru pindah. Nah, biasanya Pipi cuma dia orangnya tuh gak langsung negor. Jadi dia liatin dulu kedepannya gimana, kira-kira bakal ditegor atau enggak. Tapi kalau misalnya emang sebulan itu gak negor, gak ada ngobrol, ya Pipi duluan. Nah, jadi buat yang Rida nih mungkin bisa diduluin gitu ya. Ajak kenalan dulu. Siapa tahu nanti lama-lama cocok bisa dekat. Nah gitu, daripada tetanggaan diam-diaman doang kan gak enak ya. Nah, jadi lebih baik kita yang ngalah buat kenalan, biar ke depannya kalau misalnya ada butuh apa-apa urgent ya, mendadak, siapa tahu bisa minta bantuan. Nah, jadi gitu nih Neng Rida ya. Bisa dipakai nih, tadi ada saran dari Pipi ya. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Goyang Kerawang nih dari Lilis Karlina. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sainsnya kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, Neng Manisa Bang Sayang, sudah jam 8 lewat 23 menit waktu Blixia nih. Masih sama nih, masih membahas curhatannya Neng Rida nih. Yang tadi dia tuh punya tetangga yang baru pindah beberapa bulan yang lalu. Nah, tapi sampai sekarang nih masih belum akrab, belum dekat. Karena tetangganya itu ya diem. Nah, terus si Neng Rida nih mau ngajak kenalan cuma sama-sama canggung. Jadi ya diem-dieman, paling cuma senyum, nyapa, biasa, udah gitu doang ya. Jadi Neng Rida nih jadi keinget di zaman dulu kalau misalnya ada orang yang baru pindah, tetangga baru pindahan itu biasanya kenalan ke rumahnya, ngobrol di depan rumahnya, seru-seruan gitu, kadang bawa makanan juga. Nah, jadi dia tuh berpikir kalau misalnya zaman sekarang mungkin udah gak gitu lagi ya, zaman sekarang orang udah pada sibuk masing-masing. Nah, makanya Neng Rida ini nanya ke Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang, kira-kira kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang pernah gak sih nemuin nih tetangga yang kayak gini juga gitu, kira-kira Neng Manis Abang Sayang ngelakuin apa? Dan Neng Rida juga mau dengar cerita dari Neng Manis Abang Sayang yang kalau misalnya ada tetangga yang baru pindahan nih. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau saran boleh banget ya. Yang mau cerita-cerita juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, tadi ada yang bilang kalau misalnya awal-awal ya udah nggak apa-apa, didiemin dulu aja. Jadi biar dilihat dulu nih tetangganya itu orangnya gimana, apakah dia mau diajak ngobrol atau berkenalan atau enggak nih. Nah, tapi kalau misalnya kedepannya oh mungkin dia mau, nah kita tapi mungkin ya masih malu, dia masih beradaptasi, tapi kita sebagai yang udah tinggal di situ ya lebih baik nyamperin gitu, ngajak kenalan. Nah, jadi jangan diam-diam juga. Kalau misalnya masih seminggu, nah itu masih wajar kalau diam. Tapi kalau misalnya udah sebulan atau dua bulan masih diam-diaman, nah itu tuh yang gak bagus. Jadi namanya tetangga ya harus saling berinteraksi ya. Namanya kan manusia, manusia kan makhluk sosial. Nah, jadi emang harus saling berinteraksi. Nah, siapa tahu kan kita butuh bantuan atau tetangganya butuh bantuan. Jadi bisa saling membantu gitu kalau misalnya udah kenal deket, akrab. Kalau misalnya nama pun gak kenal, cuma senyum-senyum doang, nah nanti takutnya kan minta bantuan agak sungkan gitu. Nah, jadi lebih baik nih sebagai yang udah lama tinggal di situ mengalah. Jadi ajak kenalan, ajak ngobrol, tanya-tanya. Jadi harus bikin dia nyaman dulu baru bisa ngobrol dan dekat gitu. Oke, Bang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB ya. Oke, ada dari Bang Joko nih ya. Jadi Bang Joko nih WhatsApp nih, dia berpendapat nih kalau Bang Joko katanya sih gak terlalu mempermasalahin sih siapa yang harus nyapa duluan. Kalau misalnya dia ngelihat tetangga baru, biasanya dicoba disapa dulu nih. Soalnya saya ingat dulu waktu masih muda, orang pindah rumah itu biasanya emang langsung dikenalin ke tetangga sekitar. Jadi rasanya lebih gampang buat berbaur. Tapi sekarang emang beda ya, orang punya kesibukan masing-masing. Dan mungkin ada juga yang emang lagi jaga privasi nih. Jadi menurut Bang Joko nih, kita tuh cukup membuka pintu dulu, sapa, senyum, ajak ngobrol dikit-dikit gitu ya. Kalau misalnya emang masih malu atau belum terlalu terbuka, jangan dipaksain. Yang penting hubungannya baik nih sesama tetangga. Nah, ini bagus banget nih pendapat dari Bang Joko nih ya. Dan katanya dia dulu pas baru pindah juga dikenalin sama tetangga-tetangganya biar gampang berbaur katanya. Nah, tapi kan zaman sekarang sama zaman dulu mungkin beda ya, udah gak kayak gitu lagi ya. Mungkin zaman sekarang orang kan udah pada sibuk masing-masing, dan mungkin juga orangnya pemalu. Jadi kita tuh sebagai ya warga lama di situ ya, akam sih, anak kampung sini, jadi harus disapa dulu, ajak ngobrol dikit-dikit sampai dia nyaman. Kalau misalnya emang dia nyaman ya kita pasti bisa dekat. Tapi kalau misalnya emang dia mungkin pemalu dan belum mau dekat, nah gak apa-apa, kita jangan maksakan. Yang penting kita udah berbuat baik sama dia. Terus mungkin nanti kalau misalnya udah ya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia udah nyaman, nah baru bisa dekat. Nah, yang penting kita udah berbuat baik sama dia,
udah sopan, ramah, nah pasti dia ujung-ujungnya bakal nyamperin juga kok. Jadi tetangga tuh gak mungkin diem-dieman terus-terusan, apalagi tinggalnya sebelahan ya. Kayaknya gak mungkin banget, pasti kalau misalnya ada apa, sama-sama libur hari Minggu, mungkin pasti nanti sapa-sapaan, pasti ngobrol. Nah biasanya bapak-bapak gitu tuh, nanti hari Minggu ngobrol, gak kerasa ngobrolnya dari pagi sampai malam, namanya hari libur ya. Nah jadi kayak gitu ya, yang Rida mungkin bisa dicoba, dibuat nyaman dulu tetangganya gitu. Oke, itu aja tadi ya saran, saran dari dan pendapat dari Bang Joko nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau cerita-ceritanya sama nih, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Cinta Lahir Batin dari Lavenia. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batasari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 49 menit, talk to Blik Siar Neng manis abang sayang masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Rida nih yang tadi ya. Buat Neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita juga boleh nih ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, baik. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, tadi udah dengar belum nih curhatannya Neng Rida nih?
1: Oh iya. Ya kalau menurut saya sih nggak dimasalahkan.
0: Apa?
1: Boleh juga sih tetangga yang lama, takut kalau mau nyapa yang tetangga baru, takutnya yang baru malu. Ya mungkin dia juga pengen diduluin juga kami yang lama gitu. Biasanya kan sekarang kan beda sama zaman dulu,
0: iya,
1: Bang Repa.
0: Iya benar, zaman sekarang kan beda ya, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu katanya, kata Neng Rida nih, tetangga yang baru itu didatengin, kadang dibawain makanan, terus ngobrol apa. Nah, kalau benar nggak?
1: Iya, dulu saya begitu, tahun 82 saya kan namanya pindahan baru. Ini Pak Amir tetangga yang baru, yang itu dah saya baru sama yang lama. Bawa neng-teng-neng-teng makanan sama incing-incing. Begitu saya dulu nyapa duluan yang baru. Kalau sekarang kan beda, Bang Depan.
0: Ya, gimana nih? Sekarang ada nggak? Mungkin ada yang baru-baru pindahan atau nggak nih?
1: Iya, kalau bisa sih itu aja yang lama, nah nyapa duluan sama yang baru.
0: Oh, jadi yang udah lama tinggal situ, akamsi lah sebutannya, itu ngajak kenalan dulu, nyapa duluan ya berarti ya.
1: Takutnya dimalu yang baru mau nyapa duluan.
0: Benar, takutnya kan ada orang yang sungkan gitu ya.
1: Tapi sibuk gitu apa
0: Ya atau sibuk atau apa gitu, jadinya ya nggak sempat gitu ya. Jadi sebagai tetangga yang udah lama tinggal di situ, ya harusnya duluan gitu ya.
1: Nggak masalah.
0: Oh gitu. Nah tapi kalau Neng Martini sendiri pernah nggak ngalamin kayak gitu, cerita kayak gitu?
1: Gitu, menyapa duluan, saya pindahan baru, nyapa duluan sama tetangga lama gitu.
0: Oh jadi pas Neng Martini pindahan, nyapa duluan malah berarti ya?
1: Ya dulu, zaman dulu, kalau sekarang kan lain, beda.
0: Kalau sekarang gimana?
1: Iya kalau sekarang kan harusnya yang lama duluan dan nyapa, yang baru malu.
0: Jadi sebaliknya gitu ya, zaman sekarang nih. Karena mungkin malu atau sibuk gitu ya, jadi yang lama jadi nyapa gitu.
1: Iya, sekarang kan beda zamannya.
0: Oke, siap. Ini mau diputerin lagu apa nih Neng Martini?
1: Apa nih? Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting.
0: Alamat Palsu. Oke, siap. Mau salam-salam gak nih?
1: Salam-salamnya sama Neng Murna dan suaminya, Neng Ramja, Neng Erna, Erni, siapa lagi ya? Cemara, Lasmini, terutama Bang Repan, Bang Arya, Bang Jerry, semuanya lah, Neng Manis abang sayang. Semoga sehat selalu, panjang umur Bang Repan.
0: Amin, amin.
1: Ya.
0: Amin, ya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kata Neng Martini ya, Neng Manis abang sayang. Kalau misalnya dia di zaman dulu baru pindah, nah, dia sebagai orang yang baru pindah tuh ngajak kenalan duluan tetangga-tetangga yang udah lama tinggal di situ. Nah, tapi di zaman sekarang ini udah gak kayak gitu lagi ya. Mungkin tetangga barunya ini pemalu atau emang sibuk kerjaan ya, jadi gak sempet gitu buat nyamperin tetangga bawa makanan atau apa. Jadi ya sebagai tetangga yang baik, yang lama bisa juga nyamperin tetangga baru gitu ngajak kenalan. Nah jadi gitu ya Neng Manis abang sayang ya, tadi cerita dari Neng Martini nih dan pendapatnya juga. Jadi nggak ada salahnya nih ya kata dia kalau misalnya tetangga lama tuh yang nyamperin tetangga baru. Jadi nggak ada salahnya. Jadi sebagai tetangga juga jangan sombong gitu ya. Jangan mentang-mentang nih, ada juga orang yang mikir, ah saya kan tetangga lama, ngapain? Harusnya yang baru loh dong yang ngajak kenalan. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau misal tetangga yang baik harus nyamperin tetangga baru ngajak kenalan, mungkin membantu gitu. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan atau enggak nih, mungkin beberes gitu ya, bantuin ngangkat-ngangkat, nah itu tambah bagus lagi. Nah kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya, biar lingkungan sekitarnya sesama tetangga itu jadi bagus. Jadi kalau misalnya mungkin ada butuh bantuan atau apa, itu kan jadi bisa dibantuin ya, karena udah akrab. Kalau misalnya jauh-jauhan kan mau minta bantuan, mau minta tolong kan, jadi susah gitu ya, mungkin sungkan ya. Jadi biar tetangganya, pertetanggaannya atau persaudaraannya bagus, ya harus kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak usah malu-malu deh ya, yang baru datang mungkin gak usah malu-malu buat ngajak kenalan, atau sebaliknya yang udah lama tinggal di situ jangan malu-malu buat ngajak kenalan. Nah gitu ya intinya ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita juga boleh nih ya, yang ceritanya relate nih soal tetangga ini boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada alamat palsu nih yang sudah di request tadi Neng, sama Neng Marti ini. Ada alamat palsu dari Ayu Ting Ting. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam Masiknya Makin Pol. Sudah jam 9 lewat 16 menit waktu Blik Sari. Neng Manis Abang sayang masih sama nih ya, masih membahas curhatannya Neng Rida nih yang tadi nih. Neng Manis Abang sayang nih. Nah mungkin Neng Manis Abang sayang tuh baru denger nih, baru nyalain radio, baru monitor. Oke, Abang Revan bakal ceritain lagi nih ya curhatannya Neng Rida nih. Jadi dia itu punya tetangga yang baru pindah nih beberapa bulan yang lalu. Nah si Neng Rida tuh pengennya tuh kenalan, cuma ya itu masih malu, Neng Ridanya malu. Jadi ketemu ya canggung Neng Manis Abang sayang ya. Jadi cuma bisa nyapa, cuma senyum sama nyapa dikit udah gitu aja. Nah makanya Neng Rida ini kepikiran, keingetan sama dia zaman dulu yang kalau misalnya ada orang yang baru pindahan, nah tetangga-tetangganya yang lama yang tinggal di situ, akamsinya itu suka datang ke rumahnya bawa makanan, terus ngobrol di depan rumahnya, pokoknya banyak pembahasan itu. Nah lama-lama jadi akrab gitu. Nah makanya dia kepikiran kalau misalnya zaman dulu tuh kayaknya tuh beda nih, nggak kayak zaman sekarang ya. Jadi zaman sekarang orang-orangnya mungkin udah pada sibuk sama urusannya masing-masing. Jadi udah gak ada sempet nih buat kenalan gitu. Nah makanya dia curhat ke Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang nih ngalamin ya kejadian yang sama kayak gini, mendingan ngajak kenalan dulu atau enggak gitu. Nah terus dia juga pengen dengar nih cerita dari Neng Manis Abang Sayang nih, yang punya pengalaman, punya tetangga baru, kira-kira tetangganya tuh nyamperin atau diem-diem aja gitu. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, Abang Revan mau cek-cek dulu nih yang mau bergabung di, yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Oke, sudah ada dari Neng Hyanti nih. Oke, kata Neng Hyanti, katanya dia tuh pernah nih punya tetangga yang awalnya tuh sama-sama pendiam nih. Soalnya Neng Hyanti juga pendiam juga katanya nih. Kalau ketemu tuh saling senyum aja, paling bilang permisi udah gitu doang. Nah, saya juga sempat berpikir nih, Neng Yanti ini sempat berpikir mungkin emang orangnya tuh gak suka banyak ngobrol ya. Tapi suatu hari Neng Yanti ini punya makanan yang lebih ya. Jadi dia tuh bikin makanan gitu. Nah terus dikasih ke tetangganya, ke sebelah rumahnya. Nah dari situ malah jadi sering ngobrol nih Neng Manis Abang Sayang. Sekarang justru kalau ada apa-apa tuh saling kabarin. Nah menurut Neng Yanti, kadang hubungan sama tetangga emang butuh satu langkah kecil buat memulai. Gak harus langsung dekat ya, tapi yang penting kasih kesempatan supaya rasa canggungnya tuh hilang. Nah benar, jadi harus dibikin nyaman dulu nih ya tetangganya. Mungkin kenalan dulu udah cukup, jadi jangan sampai terlalu jauh dulu mungkin gitu ya. Jadi pelan-pelan, jadi kenalan dulu. Nah terus ini ya, udah kenalan, jadi pas ketemu ya saling nyapa kayak mau kemana, nah kayak gitu. Jadi nyapa aja, apa mau kemana, lagi libur ya, oh udah mau berangkat kerja ya, nah gitu. Jadi nyapa udah sedikit dulu kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya ada niatan baik ya, kayak bikin makanan yang lebih gitu ya, entah itu bikin kue atau masakan apa, tetangganya dikasih sekalian, yaitu sekalian ngobrol-ngobrol. Nah dari situlah mulai dekat. Nah kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Itu kalau dari Neng Yanti. Nah Neng Rida bisa coba nih ya. Mungkin kalau misalnya datang langsung tanpa bawa apa-apa, mungkin malu atau canggung gitu. Nah kalau misalnya mau bawa makanan bisa, bisa masak sendiri atau beli gitu. Kalau misalnya masak sendiri kan ada ceritanya, ini saya kebetulan nih lagi masak ini nih, nah ini dicobain suka atau enggak. Nah kalau dari masakan sendiri kan ada ceritanya, ada pembahasannya gitu. Jadi enggak sepi-sepi banget ya, ada obrolannya gitu. Jadi enggak canggung-canggung banget. Nah kalau misalnya udah mulai nyaman, nah bisa tuh jadi akrab gitu. Neng Manis Abang Sayang ya, dan Neng Rida nih ya.
Oke, buat teman-teman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita, masih boleh nih ya. Masih Abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang Sayang ya. Ada Bahagia Tak Harus Denganmu nih dari Vital Via. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan, gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur, walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih, pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Sudah jam 9 lewat 44 menit waktu beli siaran yang manis abang sayang ya. Masih sama nih. Masih membahas tentang curhatannya Neng Rida nih yang tadi ya, yang manis abang sayang. Oke, Abang Revan mau bacain lagi curhatannya Neng Rida yang tadi ya. Ya mungkin yang manis abang sayang nih gak denger ya, baru nyalain radionya ya. Oke, Abang Revan mau bacain lagi. Jadi Neng Manis Abang Sayang, Neng Rida ini curhat kalau misalnya dia tuh punya tetangga yang baru aja pindah nih beberapa bulan yang lalu di sebelah rumahnya. Nah, Neng Rida ini sebenarnya tuh pengen kenalan dan pengen ngajak ngobrol juga. Tapi setiap kali ketemu, rasanya tuh sama-sama canggung gitu ya. Paling cuma saling senyum dan menyapa sebentar. Nah, jadi Neng Rida ini keinget zaman dulu. Kalau misalnya ada orang yang baru pindah, biasanya tetangga-tetangga itu langsung datang kenalan, kadang bawa makanan, ngobrol di depan rumah, lama-lama jadi akrab. Nah sekarang rasanya orang tuh banyak yang sibuk sama urusan masing-masing ya, udah gak kayak dulu lagi ya. Nah Neng Rida ini sebenarnya tuh gak pengen memaksa juga sih. Jadi dia tuh berpikir kalau misalnya mungkin tetangganya emang orang yang pemalu atau emang belum bisa menyesuaikan diri nih sama lingkungan baru. Tapi kalau misalnya udah lama tinggal bersebelahan, rasanya enak juga ya kalau misalnya saling kenal dan saling membantu kalau misalnya ada yang butuh keperluan gitu. Nah makanya dia curhat ke Bang Revan dan yang manis abang sayang. Kira-kira pernah gak sih ada yang ngalamin kejadian sama kayak gini sama Neng Rida? Nah terus biasanya siapa nih? Siapa yang nyapa duluan? Nah terus kira-kira lebih baik nyapa duluan atau enggak nih? Soalnya kan sesama tetangga kan harus saling kenal akrab gitu. Jadi ya bisa saling membantu lah. Kalau misalnya gak kenal ya nanti malah jadinya ya canggung terus-terusan. Ya mendingan gak usah tetangga sekalian gitu. Nah buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau yang mau cerita juga boleh nih, yang relate nih sama cerita tentang tetangga boleh banget ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah dari tadi nih udah ada yang bergabung nih, banyak yang bilang ya kalau bisa sih kita yang mulai duluan. Nah, namanya tetangga baru mungkin sibuk atau malu, dia masih belum bisa menyesuaikan diri. Nah kita sebagai tetangga lama ya, yang penghuni lama lah di situ, ya harusnya nyamperin dulu, ngajak kenalan dulu. Nah dari tadi mayoritas jawabnya kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya gak harus siapa duluan yang kenalan. Jadi kalau misal kita bisa ya harus kita yang mulai duluan gitu. Yang manis sama sayang. Oke, ini sudah jam 9 lewat 47 menit waktu di Blik Siar nih. Abang Revan bakal kasih kesimpulan nih buat yang manis abang sayang ya, dari pendapat dan cerita-cerita dan saran yang tadi ya, yang manis abang sayang udah kasih nih ke Abang Revan. Jadi dari beberapa pendapat tadi nih, ternyata rasa canggung sama tetangga itu emang cukup wajar yang manis abang sayang ya. Gak semua orang itu langsung berani buat membuka obrolan, apalagi kalau misalnya sama-sama belum tahu nih sifat dan kebiasaan masing-masing orang. Jadi mungkin ya dari tadi juga yang manis abang sayang bilang cuma senyum dan nyapa itu udah lumayan nih. Tapi dari hal itulah yang bisa bikin obrolan kecil. Jadi sebenarnya tuh gak perlu nunggu siapa yang harus mulai duluan ya. Jadi kita tuh bisa mulai duluan. Yang penting mulai hubungan tuh dengan tetangga tuh gak harus dengan cara yang terlalu formal atau langsung akrab. Bisa dari hal sederhana dulu ya, yang kayak tadi nyapa dulu, ngobrol soal lingkungan ya. Mungkin mau berangkat kerja ya, nah itu bisa. Atau sekedar kayak ngasih makanan, nah itu juga bisa nih manis abang sayang ya. Kalau misalnya tetangga udah nyaman gitu, nah itu bisa mulai akrab, mulai ngedeketin. Tapi kalau misalnya tetangganya malu, tetap nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa maksain juga. Yang penting kita udah berbuat baik ya, kita udah mau ajak kenalan duluan, kita mau berbagi makanan. Kalau misalnya emang mungkin dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita, mungkin dianya belum cocok sama kita, jadi nggak bisa dipaksain juga. Gitu nih manis abang sayang ya. Nanti makin lama, kalau misalnya dia udah nyaman, pasti dia bakal datang sendiri gitu. Yang penting hubungan sesama tetangga harus tetap baik ya, nih manis abang sayang. Jangan ada pertengkaran ya, namanya juga hidup sesama tetangga yang pasti saling membutuhkan ya. Jadi jangan sampai ada berantem-berantem, jangan sampai ada

konflik. Jadi mau nggak mau ya harus baik-baik itu hubungan bertetangga. Oke, itu aja ya. Ini buat Neng Rida, semoga tadi ada saran dan pendapatnya ini bisa pas ya, bisa dicoba sama Neng Rida. Oke. Nah, itu aja ya Neng Manis Abang Sayang, sesi curhat di Goyang malamnya nih. Dari tadi jam 7:30 sampai jam 9:30 ini sudah selesai nih ya. Nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan request nih dan salam-salam. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Yang Manis Abang Sayang ya. Ada Amanah Cinta nih dari Gita KDI. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung.
5: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya yang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di goyang malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 6 menit waktu bilik siar neng manis abang sayang. Sudah waktunya request dan salam-salam nih buat neng manis abang sayang. Yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Di goyang malam asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wis mantap, makin semangat nih ya malam-malam gini ya.
1: Ya harusnya.
0: Widih, mantap banget nih, semangat nih. Oke, ini mau request lagu apa?
1: Request lagunya Super Emak, Tak Pernah Satu.
0: Tak Pernah Satu?
1: Iya, Super Emak,
0: Tak Pernah Satu. Oke, siap, nanti Bang Revan buatin lagunya ya. Ini mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Polos Mami, Teh Dinda, Teh Suci, Bang Kaminkan, Bang Hendra Asai, Cemara, Mama Kajalkan, Bang Darli, sama Po Martini. Udah itu aja Bang Repan.
0: Oke siap.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Iya.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Murna nih yang request dan salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, di malam ini Neng Manis abang sayang nih sepertinya tuh agak adem gitu. Soalnya Bang Revan tadi, dari tadi tuh kayak ya dingin gitu tuh. Biasanya malam-malam itu ada gerah-gerah dikit ya, tapi ini kayaknya malam ini tuh kayak adem gitu ya. Mungkin karena besok hari Sabtu kali ya, pada libur ya, jadi gak adem. Dan tadi juga jalanan pada macet nih Neng Manis abang sayang. Abang Revan berangkat dari rumah mau ke radio CBB tadi, wah macetnya itu macet banget. Lebih macet dari hari-hari biasanya. Karena emang yang macet biasanya tuh emang hari Jumat, karena kan mungkin orang pada pulang kerja dan juga ada yang jalan-jalan ya, karena kan Sabtunya libur, Minggunya libur, dan masuknya Senin. Mungkin ada yang berlibur gitu ya, bisa jadi nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Tak Pernah Satu nih dari Super Emak ya. Jangan kemana-mana, tetapi gaya malam asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Radio CBB 105,4

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Cakau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 22 menit, tok replik siar neng manis abang sayang masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, Abang Revan mau cek dulu nih yang sudah bergabung ya di WhatsApp-nya CBB. Udah ada Neng Urpiah ya di Ciledug. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Revan, kawasan Ciledug hadir nih Bang. Siap. Abang Revan mau cek juga yang sudah bergabung di Facebook-nya Cakti Budi Bakti. Sudah ada Fauzia Zakia. Terus ada Bang Rahman Diski juga nih dari Kampung Banten, Medan hadir, siap. Ada Eli Agustin juga nih. Selamat malam Bang Revan, Sidoharjo hadir, siap. Nah buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam masih boleh nih, masih Abang Revan tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah ini sudah memasuki pertengahan bulan nih yang manis abang sayang. Hari ini hari Jumat, langkah yang ke-18 di bulan September 2026. Nah biasanya nih manis abang sayang, kalau misalnya udah di pertengahan bulan gini ngapain aja nih? Atau masih sibuk kah kerjanya? Atau udah mulai, aduh kayaknya udah pertengahan bulan nih, kayaknya udah capek gitu ya, karena awal-awal kan biasanya semangat banget nih. Nah biasanya kalau misal udah mau ke pertengahan, semangatnya udah berkurang, apalagi mau ke akhir. Tapi jangan yang manis abang sayang, kita harus tetap semangat terus ya menjalani hari-harinya. Mungkin yang anak sekolah nih ya, harus tetap semangat sekolahnya. Nah yang kuliah harus semangat juga kuliahnya ya, harus tetap semangat. Dan yang kerja harus tetap semangat juga. Dan mungkin yang manis abang sayang nih yang biasanya cuma jadi ibu-ibu rumah tangga aja di rumah, yang biasa beberes, ngurusin anak, nah itu juga harus tetap bersemangat. Jangan sampai semangatnya kendor. Dan yang manis abang sayang juga jangan lupa jaga kesehatannya ya, karena di musim-musim sekarang nih lagi banyak orang yang sakit nih, ada yang batuk, ada yang flu juga ya. Apalagi di musim kemarau ini kan banyak banget nih kayak debu-debunya ya, namanya juga nggak hujan yang manis abang sayang ya, jadi jalanan panas terus juga banyak debunya karena nggak ada hujan sama sekali nih, karena kan musim kemarau ya. Jadi buat yang manis abang sayang mungkin harus memakai masker nih kalau misalnya mau berpergian ya keluar rumah, biar nggak kena virus, biar nggak kemasukan debu juga hidungnya. Kalau misalnya kemasukan debu itu yang manis abang sayang bisa batuk, bisa flu, dan itu pasti menghambat produktivitas yang manis abang sayang sehari-hari. Yang manis abang sayang pasti nggak mau kan nanti malah jatuh sakit. Nah makanya yang manis abang sayang tetap jaga kesehatannya ya, yaitu keluar pakai masker, terus juga jangan lupa olahraga. Dan kalau misalnya yang manis abang sayang mungkin hari-harinya kerjanya capek nih, itu yang manis abang sayang juga harus minum vitamin nih biar gak lemas, biar tetap semangat di hari kerjanya. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Ranjay?
1: Baik, Bang Revan.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini mau request apa? Sehat juga. Mau request apa nih?
1: Masih
0: apa?
1: Di tangga satu nggak?
0: Hah? Tanda satu?
1: Tangga satu itu yang terkasih.
0: Mau nggak?
1: Yang artinya.
0: Oh, kekasih.
1: Itu masih di.
0: Masih dia, satu. Masih di peringkat satu.
1: Oh iya.
0: Iya, ini mau diputerin?
1: Iya, jagoanku.
0: Oke, siap. Biar satu terus ya.
1: Revan. Boleh salam dikit?
0: Boleh, mau salam buat siapa?
1: Buat Diana. Bang Indra Atoy. Bang Jerry. Bang Pandu. Ibu Martini. Terus buat Nur.
0: Oke, siap.
1: Bersyukur.
0: Sama-sama.
1: Arevan sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Weekend dong, 2 hari.
0: Betul, 2 hari lumayan lah ya.
1: Istirahat.
0: Iya, betul, istirahat nih.
1: Sehat terus.
0: Amin, amin.
1: Hati.
0: Siap.
1: Gitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang manis abang sayang, yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ya, lagunya ada Gajah di Balik Batu nih dari Gania Lorenza. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Inilah dia, sang juara.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 38 menit waktu break siar nih, neng manis abang sayang, masih sama ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih buat yang manis abang sayang. Yang mau salam-salam dan request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sebelum nunggu, Abang Revan nih ada informasi nih yang lumayan penting nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi nih yang manis abang sayang nih, besok tanggal 19 September 2026 itu bakal ada pemadaman lampu serentak nih di Jakarta. Nah, tapi nggak semuanya dimatiin lampu nih. Jadi yang manis abang sayang harus tahu dulu nih ya. Jadi yang bakal dipadamkan listriknya atau matiin lampu itu sejumlah gedung punya pemerintah, terus ada gedung beberapa milik swasta, jalan protokol dan jalan arteri di 5 wilayah Jakarta, hingga jumlah ikon ibu kota nih yang manis abang sayang. Jadi nggak semua rumah dimatiin lampunya, jadi tenang aja, rumah yang manis abang sayang yang mungkin gak di sekitaran yang di situ, jadi gak bakalan mati. Nah, jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih daerah-daerah mana sih yang bakal dipadamin lampunya atau listriknya ya. Nah, jadi ada 5 wilayah nih yang manis abang sayang. Itu tuh seluruh bangunan atau gedung kantor pemerintah DKI Jakarta, kecuali rumah sakit, puskesmas, dan klinik nih. Terus ada beberapa gedung milik swasta juga nih, kayak gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan apartemen. Nah, jadi yang bakal dimatiin ini yang manis abang sayang di Jakarta Pusat dulu itu ada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, dari Duku Atas sampai Gedung Sampurna Strategik dan Jalan Ema Tamrin itu di seputaran Jalan Medan Merdeka, Kecamatan Medan Merdeka Utara, depan Istana Presiden. Nah, terus juga ada Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Asia Afrika. Nah, itu halaman kantor Balai Kota, kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, terus di Jakarta Utara juga nih, itu dari Jalan Yosudarso, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, terus ada juga di Jakarta Barat, ini dari Jalan Dan Mogot, dan Jalan Kembangan Raya depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat, dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Jadi yang bakal dimatiin di jalan-jalan itu dan kompleknya. Nah, terus ada Jakarta Selatan juga ya, nih manis abang sayang ya, ada di Jalan Prapanca Raya, terus ada Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Asia Afrika, terus ada Jalan Sudirman itu depan Gedung Sampurna Strategik sampai Patung Pemuda. Nah, terus juga ada Gedung Wali Kota Jakarta Selatan dan Jalan Rasuna Said. Nah, itu yang bakal dipadami di Jakarta Selatan. Nah, terus ada Jakarta Timur juga, itu di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Nah, terus ada simbol kota Jakarta juga yang bakal dipadami nih. Jadi ada Gedung Balai Kota, ada Monumen Nasional dan Air Mancurnya, ada Patung Arjuna Wiwaha dan Air Mancurnya, terus ada Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI dan Air Mancurnya, ada Patung Pemuda dan Air Mancurnya, ada Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman. Nah, itu yang bakal dipadamin. Dan bakal dipadaminnya itu besok 19 September 2026 dari jam 8:30 sampai jam 9:30 malam. Nah, jadi yang manis abang sayang yang rumahnya gak di deket-deket situ, tenang aja, gak bakal dimatiin. Tapi yang deket situ harus siap-siap ya, dari jam 8:30 sampai jam 9:30 malam. Oke, itu aja informasi dari Bang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Ayo Pacaran nih dari Sandrina ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol. Udah dulu, maaf.

105,5 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sesiang kau siar. Gak berasa ya, udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, karena di Goyang Malam asiknya makin, polnya masih ada di hari lain. Jadi tenang aja Neng Manis Abang Sayang, sekarang tinggal istirahat dan nyalain radionya besok pagi ya di jam 6 pagi. Oke? Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

yang kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, itu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6.

0: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
0: Ya.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
0: Ya.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burhaman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Momentum 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar. Berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Neng Manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya?

0: pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.
3: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.